0: mempersiapkan masa depan. Yang terakhir nih teman Pro 2, dukungan pada keberlanjutan. Pilih produk yang ramah lingkungan atau berkontribusi pada keberlanjutan. Contohnya nih, kamu bisa menggunakan tas belanja setiap kamu ke minimarket. Jadi nggak usah deh pakai lagi plastik-plastik sekali pakai. So, kamu sekarang pilih pola hidup yang mana nih teman Pro 2? YOLO atau You Only Live Once? Atau YONO? You Only Need One.
1: Kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

gak sih, ternyata suara sirene ambulan mempunyai makna yang berbeda. Bunyi tersebut dibedakan menurut situasi serta tingkat urgensinya. Ambulan sedang menjemput pasien.

Meski suara ambulan berbeda-beda, apapun bunyinya, ambulan tetaplah menjadi kendaraan prioritas di jalan. Nah, dalam hal ini, pengendara lain wajib menepi jika mendengar suara sirene ambulan.

Fun fact kali ini dari Kalimantan. Kamu pasti tahu kan, Kalimantan terkenal dengan hutan tropis yang luas dan keanekaragaman alamnya. Tapi tahu nggak sih, kalau di Kalimantan ada Danau Sentarum yang sering disebut Amazonnya Kalimantan. Unik banget kan? Danau Sentarum ini nggak cuma cantik loh, tapi juga kaya akan kehidupan. Di sini ada banyak ikan endemik yang nggak bisa ditemuin di tempat lain. Danau ini juga jadi rumah bagi burung-burung langka yang sedang dalam perjalanan migrasi. Jadi, kalau kalian suka petualangan alam, Danau Sentarum bisa jadi tempat yang wajib banget untuk dikunjungi.

0: my storyline. Don't knock on my door, I'll see you out.
1: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
4: Rugi gak sih nyanyiin kita?
3: Iyalah.

Lagi butuh kasih sayang nih, tapi lagi gak butuh dipuji. By the way, teman Pro 2, tahu gak sih? Setiap orang itu punya cara yang berbeda untuk menunjukkan kasih sayang atau menerima kasih sayang dari orang lain. Menurut Gary Chapman, penulis buku The Five Love Language, menjelaskan bahwa bahasa cinta adalah perilaku yang membuat kamu merasa dicintai. Terdapat 5 love language yang sedang ramai dibahas. 1. Kata-kata penegasan atau word of affirmation. Menurut Chapman, ada beberapa orang yang bahasa cintanya adalah kata-kata penegasan. Mereka perlu mendengar pasangan mereka berkata, "Aku mencintaimu," dan itu lebih baik lagi jika kata-kata cinta tersebut disertai dengan alasan dibaliknya yang disampaikan lewat kotak suara, surat cinta, atau berbicara secara langsung. Kata-kata cinta dari pasangan yang disampaikan secara tulus dengan kebaikan dan penegasan bisa membuat seseorang merasa dicintai. Yang kedua, quality time atau waktu yang berkualitas. Jadi, bahasa cinta yang satu ini adalah tentang memberi pasangan perhatian penuh yang kamu punya. Menghabiskan waktu bersama pasangan adalah tentang kebersamaan, memperhatikan satu sama lain, dan berbagi sesuatu yang bermakna bersama, mendengarkan, dan berkomunikasi. 3. Menerima hadiah atau receiving gift. Orang yang memiliki bahasa cinta merasa dicintai dan diperhatikan saat diberikan hadiah. Dengan kata lain, orang ini memerlukan tindakan atau bukti nyata daripada sekedar kata-kata. 4. Tindakan melayani atau act of service. Bahasa ini mencakup apa saja yang kamu lakukan untuk meringankan beban tanggung jawab. Chapman menyarankan, tanyalah pada pasangan hal-hal apa aja yang ia sukai dan yang dapat meringankan bebannya. Setelah itu, aturlah waktu untuk bisa mengerjakannya. 5. Sentuhan fisik atau physical touch. Orang-orang yang memiliki bahasa cinta ini senang dengan semua jenis sentuhan fisik, seperti berpegangan tangan, pelukan, dan tepukan di punggung. Temukanlah cara untuk bisa mengekspresikan cinta kamu pada pasangan dengan menggunakan sentuhan fisik.

Sosmed tidak hanya menjadi sumber hiburan, namun juga menjadi sumber informasi. Bahkan sosmed menjadi wadah terbaru lahirnya tren atau hal-hal yang menjadi viral. Saat ini, istilah NPC seringkali dibicarakan. Tidak hanya menjadi tren, NPC juga ramai menjadi tren di live TikTok. Sebenarnya, NPC adalah salah satu istilah saat bermain game yang sering disebut oleh para gamer. Istilah ini kerap muncul saat bermain game dengan genre pertualangan yang melibatkan berbagai karakter.

Kira-kira dalam seminggu berapa menit ya yang efektif dalam berolahraga? Olahraga adalah kebutuhan hidup yang ironisnya kurang dipedulikan oleh banyak orang. Padahal olahraga juga memberikan manfaat besar terhadap kebugaran dan kesehatan tubuh loh. Jika dilakukan secara rutin, manfaat olahraga juga akan terasa semakin optimal untuk tubuh. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dalam buku panduannya mengenai Global Recommendation of Physical Activity for Health menganjurkan orang usia dewasa yang sehat untuk melakukan olahraga minimal 150 menit per minggunya.

0: Tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Ya Pak Prodway, kembali bersama aku Monica di 90.7 FM, teman terbaik kamu. Dan kali ini masih di Prodway RR Sinta. Kita bakal hadirkan teman Prodway satu info di hari ini dalam sejarah. Kalau kemarin tanggal cantik 10-10, kali ini 11 Oktober ya. Ada peringatan apa? Tentunya juga ada peringatan salah satu yang kalau menurut aku penting banget untuk dibahas ya, yaitu adalah Hari Anak Perempuan Internasional. Buat kamu yang belum tahu teman Prodway, jadi Hari Anak Perempuan Internasional ini atau International Day of the Girl Child ini adalah ditetapkan oleh PBB untuk mendukung hak-hak anak perempuan dan mengatasi tantangan serta diskriminasi yang mereka hadapi secara global. Hari Telur Sedunia juga dilaksanakan hari ini. Tanpa perundung juga ada Hari Tanpa Perundungan Nasional atau Stop Bullying Day, National Stop Bullying Day ya. Nanti kita bakal bahas semuanya. Ketiga info ini lucu banget, dari anak perempuan, ada telur, dan juga hari Say No to Bullying gitu. Aku merasa telur aja dirayakan teman Pro 2, jadi kamu juga harus dirayakan ya. Seperti lagu Nadine Namizah yang berikut ini, ada Semua Aku Dirayakan akan hadir di ruang dengar kamu. Stay tune di Pro 2, RR Sintang, teman terbaik kamu.

0: Enak juga ya buah apelnya.
1: Buah apel? Bahaya.
0: Ih, apaan sih kamu tiba-tiba bilang kayak gitu? Bahaya apanya?
1: Bahaya sehatnya. Panik ya?
0: Enggak lah.
1: Kulit apel mengandung quercetin, zat untuk antioksidan. Zat ini berguna untuk melindungi paru-paru kita dari polusi. Cocok banget dikonsumsi buat yang sering hirup udara nggak sehat. Dan ini sudah ada penelitiannya loh di London, tepatnya di George Hospital Medical School. Orang yang makan 5 buah apel seminggu akan memiliki paru-paru lebih baik dari yang tidak mengkonsumsinya. Eits, nggak cuma itu. Apel juga menjaga kesehatan kulit dan membuat tubuh ideal loh.
0: Gitu ya, mantap-mantap. Makan lagi ah.
1: Oh iya, jangan lupa dicuci dulu ya sebelum dimakan.
0: Iya, udah kok, santai.

0: Kamu udah sering dengar belum istilah soft life?
1: Belum sih. Emang itu apaan?
0: Soft life itu tentang hidup yang lebih santai, lebih menikmati momen kecil, dan yang pasti lebih fokus ke kebahagiaan diri. Jadi, soft life itu adalah gaya hidup yang mengutamakan kesejahteraan pribadi, kenyamanan, dan juga relaksasi.
1: Oh gitu. Jadi kita gak harus capek-capek terlihat hebat di depan orang lain ya, tetapi harus mengutamakan diri sendiri dan mencintai diri sendiri dengan bekerja sesuai fashion.
0: Benar enggak? Bener banget tuh. Jadi ini tuh tentang memberikan ruang gitu ya untuk diri kamu untuk bisa ngerasa nyaman tanpa tekanan dari manapun.
1: Oh, setuju. Jadi soft life itu lebih tentang menemukan kedamaian dalam hidup kita ya, bukan mengejar standar orang lain. Mungkin itu artinya menjalani hidup dengan cara yang paling nyaman untuk diri kita sendiri, ya kan?
0: Iya, benar banget tuh. Dan yang paling penting nih adalah kita harus hidup dengan cara yang bikin kita merasa bahagia dan juga damai.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Oke, Top Pro 2 kembali bersama aku Monica dan kita masih ngebahas tentang peringatan di tanggal 11 Oktober 2026 di mana yang pertama adalah Hari Anak Perempuan Internasional yang juga punya sejarah panjang ya teman Pro 2. Kalau kita lihat-lihat memang peringatan ini berawal dari Deklarasi Beijing tahun 1995 dan ditetapkan oleh PBB melalui Resolusi 66/170 pada 2011. Dan perayaan pertamanya pada kesempatan kali ini adalah berlangsung di tahun 2012. Tema 2026 adalah End Child Marriage and Invest in Girl Rights atau menyoroti perkawinan anak serta menyerukan perlindungan hukum perubahan norma atau merugikan dan memperluas akses pendidikan serta layanan sosial ya teman-teman Pro 2. Dan pastinya juga UNICEF memperkirakan tuh ada 1 dari 5 anak perempuan yang menikah sebelum 18 tahun, sementara hampir 1 dari 4 remaja perempuan pernah mengalami kekerasan dalam hubungan atau rumah tangga. Dan pernikahan anak hingga hari ini masih menjadi tantangan global yang membatasi hak dan masa depan anak perempuan. Padahal setiap anak perempuan berhak mendapatkan pendidikan, perlindungan, dan kesempatan untuk meraih impiannya. Dan isu inilah Mau Produ yang kemudian ikut disoroti dalam peringatan Hari Anak Perempuan Internasional yang diperingati setiap tanggal 11 Oktober 2026. Dan momen ini bertujuan untuk mengakui dan juga memperjuangkan hak anak perempuan di seluruh dunia. Teman Pro 2, lantas gimana sih sejarah Hari Anak Perempuan Internasional dan apa tema yang diangkat tahun ini seperti yang Monica spill dari Teman Pro 2, yaitu adalah menyoroti perkawinan anak serta menyerukan perlindungan hukum, perubahan norma merugikan, dan perluasan akses pendidikan serta layanan sosial. Pastinya Teman Pro 2, tema ini dipilih untuk menekankan pentingnya memperkuat perlindungan hukum, mengubah norma-norma yang merugikan, dan juga memberikan ruang bagi anak perempuan yang menyuruhkan pendapatnya dan lewat investasi pada pendidikan, layanan, pemberdayaan setiap anak perempuan. Teman Pro 2 diharapkan ini bisa tumbuh dengan aman dan meraih masa depan yang lebih baik. Dan kita juga berharap semoga kita berada dalam lingkungan yang support, kita berada dalam lingkungan yang baik itu mungkin regulasi, baik itu mungkin layanan, baik itu mungkin edukasi, pendidikan, lain sebagainya itu bisa mengayomi atau mungkin juga memberikan perlindungan kepada hak anak-anak perempuan, baik itu mungkin masih remaja ataupun mungkin buat semuanya deh ya. Aku sih berharapnya seperti itu. Oke, nanti kita bakal bahas kembali dan stay tune di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

0: Wih, lagi panen nih Lin. Bakalan tajir dong.
1: Iya nih.
0: Tapi kok lesu ya? Bukannya semangat Lin.
1: Iya gimana gak lesu. Hasil panen banyak. Tapi bingung nih, mau aku jual kemana ya?
0: Aku punya solusi. Jual online aja. Pasti banyak yang beli. Sekarang kan sudah zamannya digital.
2: Oh, benar juga ya. Mari, hentaskan kemiskinan dengan memanfaatkan layanan digital dalam pemasaran produk.

gak sih? Ternyata suara sirene ambulan mempunyai makna yang berbeda. Bunyi tersebut dibedakan menurut situasi serta tingkat urgensinya. Ambulan sedang menjemput pasien.

Nah, meski suara ambulan berbeda-beda, apapun bunyinya, ambulan tetaplah menjadi kendaraan prioritas di jalan. Nah, dalam hal ini, pengendara lain wajib menepi jika mendengar suara sirene ambulan.

Produa, tahu nggak? Budaya sehat jamu telah resmi menjadi warisan budaya tak benda ke-13 dari Indonesia yang ditetapkan oleh UNESCO. Adapun, capaian ini sekaligus memperkuat gerakan merdeka berbudaya, salah satunya dalam upaya melindungi dan mengembangkan jamu sebagai budaya Indonesia yang berkontribusi terhadap kesehatan dan kesejahteraan global. By the way, terima kasih kepada seluruh produsen, para pramu dan peracik, penjual, peneliti, komunitas, serta penikmat jamu yang telah bersama-sama merawat ekosistem jamu hingga menjadi kebanggaan Indonesia.

Oke, Top Pro 2 ya, kembali bersama aku Monica di 90.7 FM, teman terbaik kamu. Nah, selain tadi ada Hari Anak Internasional ya, teman Pro 2 atau anak perempuan, kita juga ada hari yang kalau menurut aku tuh agak kocak ya, Top Pro 2, tapi pasti punya historinya juga. Yaitu adalah Hari Telur nih, teman Pro 2, yang juga jatuh pada hari ini tanggal 11 Oktober 2026. Nah, kira-kira hari telur ini kayak gimana nih, teman Pro 2, untuk pelaksanaannya? Nah, teman Pro 2, Hari Telur Sedunia ini memang menandai peringatan ke-30-nya ya, sejak pertama kali dicanangkan pada tahun 1996 di Wina, Austria. Bahkan lebih tua dari aku, teman Pro 2. Nah, tema globalnya adalah protein that power and protect, atau protein yang memberikan energi dan melindungi, untuk menyoroti peran penting telur sebagai sumber protein lengkap berkualitas tinggi, mengandung 9 asam amino esensial serta nutrisi penting seperti kolin, vitamin D, vitamin B12 dan selenium yang mendukung daya tahan tubuh, fungsi otak dan kesehatan otot. Dan pastinya Tengok Pro 2 ini juga pengennya tuh untuk meningkatkan kesadaran masyarakat ya secara global mengenai manfaat gizi telur sebagai sumber protein hewan yang terjangkau dan mudah diolah untuk mencegah stunting dan mendukung kesehatan keluarga. Nanti kita bakal bahas lebih lengkap Tengok Pro 2 di 90.7 FM, teman terbaik kamu. Jadi jangan kemana-mana karena kita bakal kembali menghadirkan lagu-lagu santai di Pro 2. Kita dengarkan dulu ada Monolog by Pamungkas.

cuan. Ya, istilah ini sering sekali kita dengar, bukan? Cuan adalah nama lain dari istilah mendapatkan keuntungan. Kata cuan sebenarnya berasal dari bahasa Mandarin, yakni kata ta cuan. Ta yang artinya besar dan cuan berarti keuntungan. Hal itu sebagaimana dikutip dari buku bertajuk Fundamental versus Technical karya Rifan Kurniawan dan Lianto Sudarso. Dalam bahasa gaul, cuan diartikan uang atau juga bisa berarti keuntungan. Istilah cuan juga sering terdengar dan diucapkan oleh banyak pelaku usaha di tanah air. Tak hanya itu, kata tacuan juga kerap menjadi istilah dalam investasi saham. Pengertian cuan dalam investasi adalah faktor yang harus diperhatikan oleh seorang investor guna mendapatkan keuntungan yang maksimal.

kamu tahu ghosting kan? Ya, ghosting itu memutus suatu hubungan dengan cara tiba-tiba tanpa suatu alasan yang pasti. Ternyata ghosting juga bisa bikin orang alamin gangguan kesehatan mental loh. Menurut jurnal Psychology of Popular Media menunjukkan efek buruk yang dapat ditimbulkan oleh ghosting pada kesehatan mental dan kesejahteraan emosional. Konsekuensi jangka pendek berupa adanya penolakan dan kebingungan dibarengi juga dengan harga diri yang terluka. Sementara itu, efek jangka panjang dari ghosting juga bisa menimbulkan perasaan tidak percaya yang berkembang dari waktu ke waktu.

teman-teman Pro2, kamu pasti udah gak asing lagi kan dengan kata culture? Ya, culture itu singkatan dari kultur yang biasanya merujuk ke budaya populer yang lagi hits di kalangan anak muda. Mulai dari fashion, lagu dan juga drama viral, sampai tren sosial media. Semua itu bagian dari culture yang ngaruh banget ke cara kita berbicara, berpakaian, hingga berpikir. Tapi, culture bukan soal ngikutin tren loh teman Pro2, karena culture juga bisa jadi cerminan identitas kita, tempat kita berekspresi, dan jadi jembatan buat nyambung sama orang lain yang punya selera sama. Yang penting, kita bisa nikmatin culture dengan bijak. Ambilnya positif dan jangan lupa juga untuk tetap jadi diri kamu sendiri. Karena jadi keren itu bukan soal ikut semuanya viral, tapi gimana cara kita bikin versi terbaik dari diri kita sendiri.

Akata Pro 2 kembali bersama Monica di 90,7 FM, teman terbaik kamu di pukul 8.56 waktu Indonesia Barat. Itu artinya sesaat lagi kita akan kembali bergabung di segmen selanjutnya, yaitu segmen Jelajah Weekend. Cuaca di luar sana masih mendung, teman Pro 2, tapi harapan aku bisa hujan ya, supaya juga membantulah untuk segera mengatasi jerbu kita yang tidak kunjung selesai nih ya teman Pro 2. Oke, nanti kita bakal dengarkan kembali lagu-lagu santai and so stay tune di Pro 2 RR Sintang, teman terbaik kamu.

Terkadang kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

Teman Produa, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

Lagi ngetik chat ke gebetan atau ngejar deadline tugas? Coba deh, lihat tombol keyboard kamu. Kenapa ya harus QWERTY dan gak urut abjadnya nih? Jadi gini ceritanya. Tahun 1870-an, pencipta mesin ketik namanya Christopher Solis. Awalnya dia bikin keyboard urut A sampai Z. Tapi masalah timbul saat orang-orang mulai lihai dan ngetik makin cepat. Tuas huruf di mesin ketik jadi sering nyangkut dan merusak mesin nih. Solusinya, Solis mengacak letak huruf-huruf yang paling sering dipakai berdampingan biar ritme ketikan orang jadi lebih lambat dan mesinnya awet. Mesin ketiknya udah punah, tapi acak hurufnya masih kita pakai sampai sekarang di smartphone. Unik kan?

0: Instagram Prodway FM Sindang.
1: Prodway FM.

Produe, siapa nih yang dulu sering bilang hom pimpah alium gambreng sebelum mulai main? Kalimat ini tentu sudah nggak asing ya buat kamu yang tumbuh dengan permainan tradisional. Mulai dari petak umpet, gobak sodor, sampai petak jongkok, hom pimpah biasanya jadi cara untuk menentukan siapa yang jaga atau siapa yang main duluan. Tapi, pernah kepikiran nggak sih sebenarnya dari mana nih kalimat hom pimpah berasal? Sampai sekarang, asal-usulnya masih belum diketahui secara pasti. Belum ada catatan sejarah yang memastikan kapan dan di mana kalimat ini pertama kali digunakan. Salah satu teori menyebutkan Hong Pimpah berkaitan dengan bahasa Sanskerta dari frasa Hong Pimpah Alai Hong yang dimaknai sebagai dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Sementara kalau gambreng dikaitkan dengan ajakan untuk memulai permainan. Sebenarnya, Hom Pimpah sudah dikenal sebelum era televisi. Namun, tayangan Si Unyil di TVRI ikut membuatnya semakin dikenal oleh anak-anak di berbagai daerah. Si Unyil pertama kali tayang pada tahun 1981 dan menemani anak-anak Indonesia hingga tahun 1999. Cara bermainnya pun sederhana. Tiga orang atau lebih mengucapkan Hom Pimpah bersama-sama, lalu menunjuk telapak tangan atau punggung tangan. Dari situlah ditentukan siapa yang mendapatkan giliran tertentu. Terlihatnya sih sederhana ya, tapi Hom Pimpah punya pesan yang menarik loh, seperti kebersamaan, sportivitas, dan belajar menerima hasil yang sudah disepakati. Dari permainan sederhana, ternyata banyak nilai ya yang ikut diwariskan.

Sadar gak sih, kadang kita tanpa sengaja menjual info pribadi di media sosial? Foto depan rumah baru, check-in lokasi secara real-time, sampai unggah foto KTP atau tiket perjalanan yang terlihat jelas barcode-nya. Kebiasaan overtagging dan berbagi terlalu detail seperti ini ibarat memberi peta jalan buat para pelaku kejahatan siber. Mengabadikan momen itu seru, tapi keamanan dirimu jauh lebih utama. Trik sibernya sederhana. Tunda unggah foto lokasi sampai kamu sudah pindah tempat dan selalu blur data sensitif sebelum diupload ke publik. Ingat, jempolmu menentukan keamanan digitalmu.

0: Enak juga ya buah apelnya.
1: Buah apel? Bahaya.
0: Ih, apaan sih kamu tiba-tiba bilang kayak gitu? Bahaya apanya?
1: Bahaya sehatnya. Panik ya?
0: Enggak lah.
1: Kulit apel mengandung quercetin, zat untuk antioksidan. Zat ini berguna untuk melindungi paru-paru kita dari polusi. Cocok banget dikonsumsi buat yang sering hirup udara nggak sehat. Dan ini sudah ada penelitiannya loh di London, tepatnya di George Hospital Medical School. Orang yang makan 5 buah apel seminggu akan memiliki paru-paru lebih baik dari yang tidak mengkonsumsinya. Eits, nggak cuma itu. Apel juga menjaga kesehatan kulit dan membuat tubuh ideal loh.
0: Gitu ya, mantap-mantap. Makan lagi ah.
1: Oh iya, jangan lupa dicuci dulu ya sebelum dimakan.
0: Iya, udah kok, santai.

Apakah kita sadar perilaku hidup kita akan berdampak pada lingkungan? Mulai dari penebangan hutan, baik untuk keperluan pribadi atau industri, dan polusi dari penggunaan kendaraan motor juga akan menyumbang pemanasan global. Saat musim kemarau, sering terjadi kebakaran, kekeringan, bahkan pemanasan global. Tapi kalau musim hujan, akan terjadi kebanjiran, bahkan sampai banjir bandang. Yuk, kita buat lingkungan tempat tinggal kita lebih baik dengan perubahan perilaku kita. Mulai dari mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan penghijauan di sekitar rumah. Lakukan hal kecil untuk perubahan besar di kemudian hari.

0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Hai hai Tau Pro 2, welcome back. Masih bareng Monica di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Tepat sudah pukul 10.03 waktu Indonesia Barat. Kini Monica hadirkan 3 info terkini di Info Pro 2. Tema Prodo untuk info pertama kali ini, ada Olivia Rodrigo menarik garis tegas soal kecerdasan artificial atau AI. Penyanyi dan penulis lagu asal Amerika Serikat ini mengatakan bahwa tidak akan menggunakan teknologi tersebut dalam proses pembuatan musiknya. Karena menurutnya disitat Tema Prodo bahwa Olivia menyampaikan sikap ini ketika membahas penggunaan AI dalam industri musik. Ia mengaku pernah mencoba AI sebatas mencari ide judul lagu bersama produser Nan dan Nigro. Hasil yang justru membuat keduanya tidak terkesan.
1: Info Pro 2.
0: Tema Pro 2 untuk info selanjutnya kali ini ada Order Mami yang meraup 64,4 miliar atau 3,6 juta dolar Amerika Serikat dari pemutaran pertayangannya. Film produksi Universal dan Blumhouse Automatic Monster tersebut juga diperkirakan melanjutkan tren positif genre horror di box office 2026. Other Mummy diproyeksi meraih pendapatan pembukaan sebesar 22 juta hingga 28 dolar Amerika Serikat pada akhir pekan ini, dan sejumlah prediksi bahkan memperkirakan pendapatannya akan mencapai 35 juta dolar Amerika Serikat. Dan dilansir dari Verite pada Sabtu 10 Oktober 2026.
1: Info Pro 2.
0: Oke, Tau Pro 2 untuk info selanjutnya kali ini ada Gladiator akan tayang di Netflix dengan Denzel Washington sebagai salah satu permainannya. Selain Denzel Washington, film tersebut juga dibintangi Paul Mescal dan Pedro Pascal, dan pastinya melansir dari laman resmi Netflix, Gladiator 2 akan tersedia di Netflix mulai 21 Oktober 2026. Film tersebut mengangkat kisah seorang gladiator dengan garis keturunan legendaris, dan dalam ceritanya sang gladiator berjuang untuk bertahan hidup sekaligus membalas dendamnya. Ia kemudian mendapati pertarungan di Colosseum dan juga berusaha menggulingkan para kaisar Roma yang korupsi.
1: Info Pro 2.
0: Tema Pro 2, demikian 3 info telah hadir dan stay tune buat kamu di Santai Siang, akan ada rekan aku selanjutnya yang bakal nemani kamu. Aku Monica pamit undur diri dari ruang dengar kamu dan bye-bye Tema Pro 2.

0: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng bro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming bro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin bro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng bro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Tahu nggak sih asal mula trenka sebagai ribuan? Ternyata ini dimulai dari budaya Yunani kuno lo. Dalam istilah Yunani, chililioi digunakan untuk mengatakan banyak atau jamak. Prancis kemudian menyingkat chililioi menjadi kilo, yang kemudian memunculkan sistem metrik yang memperkenalkan kilo sebagai satuan seribu. Setelah itu, muncullah istilah baru seperti kiloliter, kilogram, kiloton, dan seterusnya yang diciptakan untuk merujuk pada 1000 liter, gram, ton, dan seterusnya. Atas dasar hal itulah, orang-orang di seluruh dunia mulai menyingkat ribuan dengan huruf K, seperti 10K yang berarti 10.000 atau 200K yang berarti 200.000. Penggunaan K untuk penyingkat ribuan telah dimulai sejak pertengahan 1940-an. K sebagai ribu sudah ada dalam glosarium buku teks Basic Electrical Engineering yang diterbitkan oleh MC Graw-Hill pada tahun 1945. 2 tahun kemudian, perusahaan Electronic Radio Corporation of America memasukkan K dan glosariumnya, yaitu Common Word in Radio, Television, and Electronic. Tidak hanya itu, penggunaan huruf K juga dipakai sebagai satuan dalam dunia teknologi seperti resolusi 2K dan 4K.

0: Lo dua, pernah gak sih kamu kepikiran dari mana asal mula nama gadget? Nah, ternyata di abad ke-19, bukti anekdot dari asal mula penggunaan istilah gadget terdapat di Kamus Inggris Oxford. Istilah gadget ini digunakan sebagai istilah pengganti untuk menyebutkan sebuah benda yang digunakan oleh seseorang dengan daya ingat rendah loh. Dan peristiwa ini terjadi di tahun 1850-an. Secara etimologi, kata gadget ini juga berarti sengketa loh, teman Pro 2. Nah, kok bisa ya? Jadi gini ceritanya. Konon, asal-usul kata gadget tercipta ketika tiga orang sedang melakukan pembangunan besar, yaitu Patung Liberty di Amerika di tahun 1886. Tiga orang itu berasal dari Perancis, bernama Gaget, Gaudier, dan Chie. Mereka bersengketa tentang miniatur patung. Hingga 1956, istilah gadget ini terus diperbincangkan. Sebuah esai yang ditulis seorang kritikus arsitektur bernama Rainer Banham berjudul The Great Gizmo mendefinisikan gadget sebagai benda dengan karakteristik unik, memiliki unit dengan kinerja yang tinggi, dan berhubungan dengan ukuran serta biaya. Fungsi gadget adalah untuk mengubah sesuatu menjadi hal yang dibutuhkan manusia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

10 fakta sains tentang otak manusia. Ukuran otak sebesar 3 pon atau sekitar 1,3 kg. Pria cenderung memiliki otak yang lebih besar daripada wanita. Namun ukuran otak tidak selalu menyiratkan kecerdasan. 60% otak manusia terbuat dari lemak. Dengan jumlah lemak ini, otak menjadi organ paling gemuk di tubuh manusia. Dan asam lemak ini sangat penting untuk kinerja otak. Usia 25 tahun mungkin sudah masuk ke tahap manusia dewasa. Namun faktanya, otak belum sepenuhnya terbentuk pada usia ini. Kapasitas penyimpanan otak hampir tidak terbatas. Penelitian menunjukkan otak manusia terdiri dari sekitar 86 miliar neuron. Setiap neuron membentuk koneksi ke neuron lain yang bisa berjumlah hingga 1 kuadriliun. Seiring waktu, neuron-neuron ini dapat bergabung meningkatkan kapasitas penyimpanan. Sumsum tulang belakang adalah sumber utama komunikasi antara tubuh dan otak. Otak selalu aktif. Anggapan bahwa manusia hanya menggunakan 10% dari otak adalah mitos. Ahli saraf menegaskan bahwa otak selalu aktif bahkan saat sedang tidur. Otak bisa membeku. Pembukaan otak sebenarnya adalah ganglioneuralgia spinopalatina. Rasa sakit ini terjadi ketika dingin mengenai reseptor di lapisan luar otak yang disebut meninges. Dingin menciptakan pelebaran dan kontraksi arteri menyebabkan sakit kepala seketika. Sepotong jaringan otak seukuran butiran pasir. Meski sangat kecil, tapi sepotong jaringan otak mengandung 100 ribu neuron dan 1 miliar sinapsis. Otak manusia dapat menghasilkan daya sekitar 23 watt. Kekuatan itu cukup untuk menyalakan bola lampu, namun semua kekuatan itu membutuhkan istirahat yang sangat lama. Informasi otak bergerak hingga 431,3 km per jam. Saking cepatnya, ketika dirangsang, neuron menghasilkan impuls listrik yang bergerak dari sel ke sel. Nah, itulah beberapa fakta sains tentang otak manusia.

Oke teman Pro 2 masih di 90.7 FM teman terbaik kamu. Hai hai, barengan sama Kiki di sini ya teman Pro 2 menemani kamu di Pro 2 Hitlist Indonesia saat ini ya. Tadi Kiki udah hadirkan beberapa buah lagu datang dari hitlist kita. Ada Sederhana tadi dari Sheila on 7, kemudian sebelumnya juga ada Astaga Bercanda dari Akbar Shalai featuring Mingse sebagai pembuka dari hitlist Indonesia kita di siang hari ini. Lalu tadi ada Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan ya dari Pamungkas, dan juga Terbelah Jadi Dua dari Gloria Jessica featuring Ade Govinda. Oke, dan di siang hari ini ya teman Pro 2 di hitlist Indonesia kita tentunya masih ada belasan lagu lainnya bisa kalian request. Ada Adrian Khalif dengan 2001 Kali, ada Ariel Noah featuring Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi, ada Bernadia dengan Rabun Jauh, Overnight dengan Kita Lewati Berdua, ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan, Lomba Sihir dengan Lompat Lebih Tinggi. Ada Nuka dengan Jalan Keluar, Samuel Cipta dengan Jaga Terasa, Aku Harus Pergi dari Ari Lesmana featuring Wisnu Santika juga ya teman Pro 2. Lalu ada Selena Grace dengan Sumpah Mati, Sal Priadi dengan Foto Kita Blur, Maiman Gue dari Nekila, 247 dari Romaria, Rem Laude dengan Dunia Yang Nanti, Tulus dengan Teh Hijau, dan juga yang terakhir ada Tiffany Kenanga dengan Kata Siapa. So itu dia ya teman Pro 2 lagu-lagu yang bisa banget kalian request, bisa banget kalian langsung join aja via DM Instagram kita ya teman Pro 2 di @rri_pro2sintang, atau tentunya bisa juga via WhatsApp kita ya teman Pro 2. Kiki undang kalian buat request via WhatsApp nih, terutama di WhatsApp barunya Pro 2 di 0851 6877 6989. Sekali lagi ya Kiki ulang, 0851 6877 6989. Kiki tunggu requestan dari kalian teman Pro 2 sambil Kiki hadirkan lagu-lagu dari hitlist kita berikut ini.

Indonesia bangga, ayam goreng khas Indonesia jadi urutan kelima sajian ayam terbaik di dunia, kalahkan popcorn chicken dari Taiwan. Taste Satellite, sebuah laman yang suka membagikan informasi makanan di seluruh dunia, baru saja mengumumkan deretan sajian ayam paling enak di dunia. Nariknya, ayam goreng khas Indonesia masuk urutan kelima sebagai sajian ayam terbaik di dunia. Ayam goreng sukses mengalahkan beberapa sajian ayam terkenal di dunia seperti popcorn chicken di urutan ke-13 dan yakitori di urutan ke-18. Dalam daftar makanan tersebut, ayam goreng bukan satu-satunya makanan khas Indonesia yang masuk daftar tersebut.

Mau dua? Tahu nggak? Budaya sehat jamu telah resmi menjadi warisan budaya tak benda ke-13 dari Indonesia yang ditetapkan oleh UNESCO. Adapun, capaian ini sekaligus memperkuat gerakan merdeka berbudaya, salah satunya dalam upaya melindungi dan mengembangkan jamu sebagai budaya Indonesia yang berkontribusi terhadap kesehatan dan kesejahteraan global. By the way, terima kasih kepada seluruh produsen, para pramu dan peracik, penjual, peneliti, komunitas, serta penikmat jamu yang telah bersama-sama merawat ekosistem jamu hingga menjadi kebanggaan Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Okay, teman Pro 2. Tadi Kiki udah hadirkan ya beberapa lagu requestan dari teman-teman Pro 2. Barusan ada lagu dari Overnight ya dengan Kita Lewati Berdua nih teman Pro 2. Tadi udah di request juga lagu Jagat Rasa ya dari Samuel Cipta. Di sini juga udah masuk ya requestan lainnya nih teman Pro 2, dari teman-teman Pro 2 yang udah join. Ada yang request lagu Sumpah Mati ya, seperti biasa nih. Ini salah satu requestan andalan juga ya dari teman-teman Pro 2. Jadi di sini enggak ada, udah disiapkan lagunya, ada Sumpah Mati dari Selena Grace dan juga Andi Rianto. Bakal Kiki langsung hadirkan aja ke ruangan kamu teman Pro 2, dan juga nantinya jangan lupa buat join ya di Pro 2 Hitlist Internasional juga di pukul 11 waktu Indonesia Barat hingga nantinya jelang azan zuhur untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya. Tetap stay tune teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Sebuah video viral di sosial media setelah menunjukkan satu kamar kos yang penuh dengan sampah. Bukan hanya itu, banyak juga barang yang berserakan, mulai dari pakaian sampai kardus di segala penjuru ruangan. Warganet menduga penghuni kamar sewa tersebut mengidap hoarding disorder. Jadi, apa itu hoarding disorder? Hoarding disorder merupakan istilah ketika seorang kesulitan membuang atau berpisah dengan suatu benda. Secara terus-menerus, individu yang memiliki gangguan penimbunan ini merasa perlu menyimpan barang apapun. Melansir dari American Psychiatric Association, jadi temuan Produa menimbun berbeda ya dengan mengoleksi. Kolektor akan menyimpan barang secara terorganisir dan menjualnya jika memang harus. Sementara itu, menimbun justru menyimpan berbagai barang secara impulsif, bahkan pada benda yang kurang penting sekalipun.

Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split payment.

0: Hujan es. Hujan es. Hujan es.
1: Hujan es yang mematikan. Menurut data World Meteorological Organization Arizona State University, hujan es paling mematikan di dunia terjadi pada 30 April 1888 di Moradabad. Hujan ini mengakibatkan tewasnya 246 jiwa. Pada fenomena hujan es yang terjadi hari itu, bongkahan hujan es jatuh dengan ukuran rata-rata sebesar telur bebek dan jeruk. Hujan es paling mematikan kedua terjadi di Nanking, China pada tahun 1932. Peristiwa ini menewaskan 200 orang dan ribuan lainnya luka-luka.

kedua, siapa nih yang lagi jatuh cinta? Tahukah kamu, jatuh cinta adalah perasaan yang sangat kuat dan kompleks terhadap seseorang atau sesuatu yang menyebabkan perasaan senang, terpikat, dan terobsesi. Ini dapat mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku seseorang. Proses jatuh cinta melibatkan pelepasan hormon-hormon seperti dopamin, oksitosin, dan serotonin dalam otak yang dapat menghasilkan perasaan euforia dan kegembiraan. Ini dapat mempengaruhi kognisi, persepsi, dan emosi seseorang. Namun, teman Pro 2, perlu diingat ya bahwa jatuh cinta bukanlah segalanya dalam sebuah hubungan. Penting untuk mengembangkan dan mempertahankan kepercayaan, saling menghargai, dan berkomunikasi yang sehat dalam hubungan jangka panjang.

0: tidak? Ternyata tidak hanya lembah yang bisa menghasilkan madu loh. Ada semut juga yang bisa menghasilkan madu sebagai cadangan makanan. Serangga itu bernama semut honeypot atau Componotus inflatus yang hidup di gurun Australia. Mereka mendapatkan madu dari nektar bunga yang mereka kumpulkan dan simpan di perutnya. Teman Pro 2, mereka juga menerima nektar dari semut lainnya yang ditransfer dari mulut ke mulut sehingga perut semut membengkak seukuran buah anggur. Nah, teman Pro 2, semut honeypot yang hidup di dataran kering sulit menemukan sumber makanan. Jadi, jika membutuhkan makanan, maka koloni semut akan memuntahkan madu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Oke teman Prodo, itu satu buah lagu dari Taylor Swift dengan I Knew It, I Knew You ya, yang datang dari Prodo Hitlist Internasional kita. Tadi Kiki juga udah hadirkan beberapa lagu lainnya dari Hitlist Internasional kita ya teman Prodo. Dan thank you banget buat kalian semua yang udah pada join di siang hari ini teman Prodo. Udah request-request lagu dari pukul 10 tadi ya di Prodo Hitlist Indonesia. Kiki mau informasikan ya buat teman-teman Prodo khususnya yang berada di wilayah Kota Sintang dan sekitarnya, untuk azan Zuhur di siang hari ini ya akan dikumandangkan sebentar lagi nih teman Prodo di pukul 11 lewatnya 24 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya nanti kalian masih akan ditemani juga dengan lagu-lagu religi islami ke ruang dengar kamu. So tetap stay tune barengan sama Kiki di sini.

itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأسه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kehidupan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeo.

sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di sana, mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra, dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk kepada jalan Allah yang terpuji. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 23 sampai 24.

Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

menyampaikan apa yang diperlukan, bukan menyampaikan apa yang diinginkan. Ilmu itu ada di mana-mana, pengetahuan di mana-mana tersebar, kalau kita bersedia membaca dan bersedia mendengar. Aku belajar dan membaca agar umur orang lain berguna bagiku, dan aku menulis agar orang lain mengambil manfaat atas umurku. Yang memuji lebih penting dari pujian, tiada guna selaksa pujian bila datangnya dari syaitan. Ustadz Felix Yeung.

Sebaik-baik manusia ialah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-beraikan manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.

Setiap hari adalah hari baru untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadilah pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Mulai dari memperbaiki akidah, menjaga lisan, dan berbuat kebaikan.

tersimpan di dalam dada, tak mampu dijangkau oleh mata. Karenanya, lisan menjadi penanda, wajar orang menilai lewat kata. Ingat bahwa keadaan kita saat ini adalah hasil pilihan-pilihan yang kita buat pada masa lalu. Apabila kita menginginkan keadaan kita berubah, maka konsekuensinya adalah segera mengganti pilihan-pilihan hidup kita. Ustadz Felix Yau.

0: Solo FM.
1: I could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Produ FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang hanya di Produ.
3: Produ FM.
4: Hai teman Pro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Kenapa sih? Aku kok rasanya kurang bugar dan sering merasa lelah ya setelah beraktivitas. Sering merasa sakit kepala dan kurang bersemangat.
1: Teman Pro 2, jika kamu memiliki keluhan seperti itu, mungkin kamu belum menjadi bagian dari gerakan hidup sehat. Bergerak aktif dan menjaga pola makan yang seimbang bisa membantu kamu memperoleh tubuh yang sehat dan bugar. Kamu bisa mulai dengan berjalan kaki setiap hari, naik sepeda, atau berenang. Eits, jangan lupa juga mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Yuk, kita bergerak bersama dalam mempromosikan gaya hidup sehat dan aktifkan gerakan hidup sehat.

0: Enak juga ya buah apelnya.
1: Buah apel bahaya.
0: Ih, apaan sih kamu tiba-tiba bilang kayak gitu? Bahaya apanya?
1: Bahaya sehatnya. Panik ya?
0: Enggak lah.
1: Kulit apel mengandung quercetin, zat untuk antioksidan. Zat ini berguna untuk melindungi paru-paru kita dari polusi. Cocok banget dikonsumsi buat yang sering hirup udara nggak sehat. Dan ini sudah ada penelitiannya loh di London, tepatnya di George Hospital Medical School. Orang yang makan 5 buah apel seminggu akan memiliki paru-paru lebih baik dari yang tidak mengkonsumsinya. Eits, nggak cuma itu. Apel juga menjaga kesehatan kulit dan membuat tubuh ideal loh.
0: Gitu ya, mantap-mantap. Makan lagi ah.
1: Oh iya, jangan lupa dicuci dulu ya sebelum dimakan.
0: Iya, udah kok, santai.

0: Pro2FM. Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro2FM. Teman terbaik kamu. Pro2FM.

Oke teman Pro 2 masih barengan sama Kiki di sini ya di 90,7 FM teman terbaik kamu. Dan di siang hari ini ya kita udah masuk ke UMKM Connect. Sebelumnya juga Kiki ucapkan selamat menaikkan ibadah sholat zuhur ya buat teman-teman Pro 2 khususnya yang berada di wilayah Kota Sintang dan sekitarnya. Dan juga di siang hari ini ya menemani waktu makan siang kamu nih teman Pro 2 ya. Kita bakal membahas nih ya di sini seputar kuliner. Ini ada infonya yang Kiki kutip dari laman website kita ya teman Pro 2 di rri.co.id tentunya. Yaitu kita bakal mengenal ya sedikit tentang nasi jaha. Mungkin ada yang udah pernah dengar, ada yang udah pernah makan juga mungkin ya teman Pro 2 ya. Jadi ini merupakan kuliner tradisional yang dimasak dalam bambu. Nah jadi ya teman Pro 2, nasi jaha ini itu jadi salah satu kuliner tradisional Indonesia yang menyimpan kekayaan rasa dan budaya. Jadi ini merupakan hidangan yang berbahan beras ketan ya dan dimasak dalam batang bambu lalu dibakar di atas bara api. Kebayang gak sih berarti kayak smoky-smoky gitu ya. Mungkin kalau Kiki sendiri kayaknya belum pernah ya nyoba nasi jaha ini. Tapi kalau makanan yang serupa mirip-mirip yang pernah Kiki coba sih ya itu lemang ya. Atau mungkin di beberapa daerah, di beberapa tempat itu penyebutannya beda. Ada yang nyebutnya lamang, ada yang lemang, ada atau mungkin ada variasi penyebutan lainnya ya, berbeda-beda setiap daerah. Itu juga ketan yang dimasak ya, itu di atas api, di dalam bambu, kemudian dibakar di atas api. Itu rasanya enak ya, apalagi karena dia dari nasi atau dari kalau itu biasanya yang Kiki tahu ya, dia itu dari nasi tapi pakainya beras yang pulut gitu teman Pro 2. Mungkin dicampur ketan juga, Kiki kurang tahu ya. Tapi itu enak banget karena rasanya itu kayak apa ya kalau digoreng. Mungkin kalian udah pernah merasakan juga makan lamang gitu ya, pasti tahu rasanya kayak legit-legit gitu ya. Enak banget dimakan kosong atau apalagi kalau dimakan kayak pakai opor ya sebagai pengganti ketupat, lontong gitu ya. Itu bisa banget juga. Enak banget rasanya. By the way nih teman Pro 2, kalau kalian juga udah pernah nyoba ya atau mungkin nyoba nasi jaha ini juga boleh kasih tahu ke Kiki ya. Kira-kira apakah seperti di kepala Kiki ini rasanya kurang lebih mirip gitu ya dengan lemang atau mungkin beda? Apa bedanya boleh kasih tahu ke Kiki ya di siang hari ini. Dan di siang hari ini ya di waktu jam-jam makan siang ini Ki juga ingatkan jangan lupa makan siang nih teman Pro 2 ya. Jangan sampai sakit nanti kalau ke-skip makannya. Apalagi kita masih menghadapi cuaca yang ya gitu deh. Masih berkabut asap, mendung-mendung juga gitu ya di luar teman Pro 2. So memang agak gampang-gampang bikin sakit gitu ya cuaca belakangan ini apalagi di Sintang. So jaga kesehatan ya teman Pro 2. Jangan lupa makan makanan yang bergizi ya juga teman Pro 2. Minum juga air putih yang banyak. Dan kita masih bakal membahas ya seputar nasi jaha ini. Masih bakal kita coba kenali nih nasi jaha ini kira-kira seperti apa. Bakal Kiki hadirkan info lengkapnya ke ruang dengar kamu di siang hari ini. So tetap stay tune barengan sama Kiki di sini.

0: Bin, punya kopi nggak?
1: Punya.
0: Bagi dong.
1: Boleh. Tapi udah makan belum?
0: Belum sih. Emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Minum kopi saat perut kita kosong itu bisa membahayakan kesehatan. Nah, menurut informasi dari Klik Dokter nih, ternyata bisa meningkatkan asam lambung kita. Selain itu, juga bisa meningkatkan hormon stres loh. Lalu ada lagi nih, bisa memicu kecemasan, bisa menyebabkan peningkatan mineral, dan bisa mempengaruhi kadar gula darah.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, siapa nih yang pernah mendengar serofobia atau rasa takut dengan kebahagiaan? Penderitaan serofobia memiliki ketakutan yang gak masuk akal tentang kebahagiaan. Pengidap akan mengalami kecemasan yang tinggi hanya karena memikirkan sesuatu yang membahagiakan. Ia akan mengalami serangan panik hingga keringat berlebih. Kata sero dalam serofobia diambil dari bahasa Yunani yang artinya bersuka cita. Jadi cukup jelas ya, serofobia yaitu fobia untuk bersuka cita. Serofobia merupakan ketakutan untuk terlibat dalam aktivitas menyenangkan atau perasaan bahagia. Biasanya orang yang mengalami serofobia meyakini kalau sesuatu yang sangat baik terjadi bisa jadi pertanda buruk sesudahnya.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki di sini ya, dan kita masih membahas tentunya tentang nasi jaha nih ya di santai siang kali ini di UMKM Connect ya, menemani waktu makan siang kamu. Seperti yang Kiki sampaikan tadi ya, nasi jaha ini salah satu kuliner tradisional Indonesia ya, yang berbahan beras ketan, dimasak dalam batang bambu, kemudian dibakar di atas bara api. Nah, nasi jaha ini ya teman Pro 2 ini dikenal luas di Maluku Utara dan juga Sulawesi Utara, khususnya di Manado dan Minahasa. Hidangan ini juga sering disebut nasi jahe ya, karena jahe juga menjadi salah satu bumbu utamanya. Nah, kalau melansir juga dari Universitas Tekom, nasi jaha ini berbahan dasar beras ya, yang dimasak bersama rempah-rempah menggunakan batang bambu. Keunikan dari nasi jaha ini terletak pada perpaduan rasa jahe, tekstur beras ketannya, dan juga aroma khas dari proses pembakaran. Selain aroma bambu ya, nasi jaha ini juga punya wangi khas dari daun pisang yang membungkus beras ketan ketika dimasak. Nah, masyarakat Ternate itu biasanya menyantapnya sebagai pengganti nasi putih bersama lauk seperti ikan fufu dan kacang tanah sangrai. Nah, jahe sendiri menjadi pembeda utama ya ada antara nasi jaha dengan lemang nih yang tadi Kiki mention ya teman Pro 2. Nah, bahan utama dari nasi jaha itu meliputi beras ketan, beras putih, jahe, santan, daun jeruk, daun pandan, dan juga serai. Proses memasak nasi jaha ini juga membutuhkan ketelitian ya, karena pembuatnya juga harus mengatur takaran bahan dan memastikan nasi bisa matang sempurna. Penggunaan rempah yang tidak tepat itu justru bisa membuat nasi rasanya jadi pahit ya teman Pro 2 atau hambar. Dalam proses pembuatannya, beras ketan ini direndam lebih dulu ya teman Pro 2 sebelum dicampurkan ya dengan santan dan berbagai bumbu. Campuran tersebut kemudian dimasukkan ke dalam bambu yang dilapisi dengan daun pisang tadi. Setelah mengisi bambu, nasi jaha kemudian dibakar di atas bara api hingga seluruh campuran matang dan mengeluarkan aroma yang harum. Proses pembakaran tradisional ini itu membutuhkan waktu beberapa jam ya, agar nasinya bisa matang secara merata. Jadi masaknya gak bentar nih teman Pro 2, cukup panjang ya prosesnya karena memakan waktu sampai beberapa jam.

separuh dua. Tahukah kalian, Gen Z dan milenial diprediksi akan miskin terjebak doom spending. Lalu, apa itu doom spending? Doom spending sendiri merupakan aktivitas membelanjakan uang untuk menghilangkan stres di tengah kekhawatiran atas kondisi ekonomi yang tidak pasti dan kondisi hubungan internasional yang tidak stabil. Keberadaan ponsel pintar yang memudahkan akses informasi tentang krisis ekonomi, perang, hingga isu lingkungan bisa memperburuk fenomenal ini. Fitur pembayaran seperti Buy Now, Pay Later atau BNPL ternyata turut mendorong perilaku belanja impulsif ini, teman Pro 2.

0: Negara kita menyimpan tanaman yang beraneka ragam. Di antaranya ada tanaman yang langka atau populasinya sangat sedikit. Salah satunya adalah kantong semar. Tanaman ini bisa membuka kantungnya agar serangga atau hewan kecil seperti kodok dan pacet terjebak ke dalamnya. Saat ada hewan terjebak, kantungnya langsung menutup. Hewan itu akan dimangsanya, yang bisa memangsa hanyalah kantong semar dewasa. Tinggi tanaman ini bisa mencapai 15-20 meter. Tumbuhan pemangsa ini bisa hidup dengan menjadi benalu, dan kantong semar hidup di hutan Sumatera dan Kalimantan.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki ya di Santai Siang kali ini. Dan tadi kita masih membahas seputar kuliner ya di Santai Siang kali ini. Menemani jam makan siang kamu ya. Tadi kita mengenal nasi jaha. Ini kuliner tradisional yang dimasak dalam bambu.

Nah, jadi ya teman produce, sebenarnya tadi Kiki udah sampaikan juga keunikan dari nasi jahe ini terletak pada perpaduan rasa jahe, tekstur beras ketan dan juga aroma dari proses pembakarannya ya. Dan jahe ya salah satu ingredientsnya tadi ya, ini yang jadi pembeda utama antara nasi jahe dengan lemang ya. Nah, kalau dalam memasak nasi jahe ini dikatakan membutuhkan ketelitian ya, karena harus diatur nih takaran bahannya dan harus dipastikan juga nasinya itu di dalam bisa matang sempurna ya teman peradua, karena penggunaan rempah-rempah yang tidak tepat juga itu bisa bikin nasi jahe ini malah jadi rasanya pahit atau hambar.

Nah, kemudian untuk proses pembuatannya sendiri ya, kurang lebih mirip-mirip ya teman produa dengan lemang gitu ya. Jadi beras ketannya itu direndam, kemudian dicampur dengan bahan-bahan lainnya, kemudian dimasukkan ke dalam bambu yang udah dilapisi daun pisang ya, lalu dibakar di atas bara api sampai matang ya, dan mengeluarkan aroma harum. Kebayang gak sih kayak makan nasi jaha atau lemang gitu ya teman produa. Nyam. Oke, dan lansir juga dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ya teman produa atau DJKI ya. Dikatakan pada awalnya masyarakat itu membuat nasi jaha untuk konsumsi sehari-hari aja. Tapi saat ini nasi jaha ini juga turut digemari oleh wisatawan lokal maupun mancanegara nih ya, karena tentunya cita rasa dan proses pembuatannya yang unik. Seiring perkembangannya juga, nasi jaha ini kini hadir dalam berbagai acara adat dan perayaan nih teman produa. Disajikan pada saat upacara ya, kemudian dalam tari-tarian, pernikahan, bahkan prosesi kematian juga ya, hingga juga pada pesta syukuran panen. Selain itu juga teman produa, status nasi jaha ini ya sebagai bagian dari budaya juga semakin menguat nih dikatakan. Pemerintah bahkan menetapkan nasi jaha ini ya sebagai warisan budaya tak benda Indonesia nih pada tahun 2021. Oke, menarik banget nih ya teman produa. Dan itu tadi kita udah mengenal ya tentang nasi jaha ini, kuliner tradisional yang dimasak dalam bambu. Sekali lagi info ini dikutip tentunya dari laman website kita ya di rri.co.id. Dan kita udah di penghujungnya Welcome Connect ya santai siang ini. Jangan kemana-mana teman produa, karena tentunya setelah ini Kiki masih bakal temani kamu ya. Kita masuk ke Gaspol, gagasan seputar olahraga di pukul 13 waktu Indonesia Barat nantinya. Tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu. Satu lagu dari Delantis dengan Lampu Merah.

Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng bro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming bro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin bro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng bro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Eh, kamu tahu nggak sih kalau Della itu terjerat pinjaman online?
1: Hah, serius? Padahal dia tuh pandai loh ngatur keuangan.
0: Iya, mana bunganya besar lagi. Sekarang dia terlilit utang yang nggak jelas banget.
1: Wah, bahaya banget ya pinjol ini.
0: Benar tuh. Jadi kita harus bijak mengatur keuangan kita dan menghindari pinjaman online dengan alasan apapun. Soalnya itu nggak menyelesaikan masalah, tapi malah menambah masalah baru.
1: Benar tuh San, setuju banget sama pendapat kamu.

0: Tadi dijemput ya? Nunggu siapa?
1: Saya dijemput mama.
0: Tadi om ketemu mama loh.
1: Om siapa?
0: Om temannya mama kamu, dek. Ayo ikut.
1: Gak mau, om.
2: Teman Pro 2, berikan pemahaman kepada anak-anak, keluarga, dan kenalan kamu untuk tidak mudah terpengaruh sama orang yang baru dikenal.

0: Gaspol, gagasan seputar olahraga.
1: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, dan kita sekarang udah ada di Gaspol ya, gagasan seputar olahraga. Dan di sini juga teman Pro 2, Ki udah siapkan nih ya info yang datang dari dunia olahraga tentunya buat dihadirkan ke ruangan kamu di siang hari ini. Oke, so info olahraga di santai siang kali ini ya teman Pro 2 di Gaspol. Ini dikutip dari laman www.antarange.com. Datang dari pembalap Indonesia ya, Veda Ega Pratama, yang menuntaskan balapan kandangnya dengan finish ke-6 pada MotoGP Grand Prix Indonesia 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat pada Minggu. Jadi teman Pro 2, pembalap Honda Team Asia itu menyelesaikan balapan dengan selisih 12,017 detik ya dari Massimo Kiles yang memenangi lomba dengan catatan waktu 32 menit 36,821 detik. Mulai balapan dari posisi ketujuh atau baris ketiga, Veda memperbaiki satu posisi untuk memetik 10 poin di hadapan publik sendiri. Veda kemudian finish tepat di belakang Rico Salmela yang menempati posisi kelima dengan selisih 10,967 detik dari pemenang nih teman Pro 2. Pebalap berusia 17 tahun itu mengungguli Guido Pini di posisi ketujuh dengan jarak hanya 0,300 detik saat melewati garis finish. So teman Pro 2 masih bakal hadir info lengkapnya ya ke ruang dengar kamu di santai siang kali ini. Tetap stay tune barengan sama Kiki di sini.

0: mie instan, kopi, gula, dan teh. Hmm, aman nih. Udah semua nih dibeli untuk kebutuhan bulanan kita. Ih, kamu lagi cari apa sih ya? Semua yang dibeli dibolak-balik gitu.
1: Nah kan, barang ini kan sudah lewat bulan. Yuk buruan, bilang petugasnya.
0: Apa sih yang dilihat itu ya? Repot banget.
1: Setiap produk itu ada expired date-nya atau tanggal batas maksimal produk aman untuk dikonsumsi. So, besok-besok kalau belanja harus jeli nih setiap beli produk-produknya.
0: Oke.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Demikian rapat kali ini. Silakan bagi yang ingin berpendapat.
1: Aku, Kak.
0: Silakan.
1: Menurutku pembagian tugasnya nggak sesuai, Kak.
0: Tapi kalau kamu nggak nurut, ya nggak usah gabung aja. Ya silakan keluar.
1: Gimana sih, Kak? Tadi katanya silakan berpendapat.
0: Masih sering dengar kayak gini. Ini artinya pemikiran kita belum terbuka. Yuk, sebagai generasi muda bangsa, mari mulai open-minded.

Oke, teman produk, kita masih di Gaspol ya, gagasan seputar olahraga. Tadi masih membahas info yang dikutip dari antaranews.com ya. Ini datang dari dunia olahraga MotoGP ya, di mana Veda Ega finish ke-6 kilas juara MotoTi 2026. Jadi teman Pro 2, Kiles ya tampil gemilang nih untuk menang di Mandalika dengan keunggulan 2,994 detik atas David Almansa yang finish kedua. Brian Uriarte juga berada di posisi ketiga dengan selisih 5,156 detik. Matteo Bertele mengakhiri balapan di urutan keempat di susul Salmela, Veda, Pini, Adrian Fernandez, Joel Esteban dan juga Scott Ogden di 10 besar. Kesuksesan di Mandalika ini ya teman Prodo juga memastikan Kiles menjadi juara dunia MotoTi 2026. Pembalap CF Moto Gaviota Aspar tim itu kini juga mengoleksi 351 poin, unggul 132 poin atas Almansa dengan hanya maksimal 125 poin yang masih dapat diperebutkan dari 5 putaran tersisa. Tambahan 10 poin dari Mandalika membuat Veda mengoleksi 115 poin. Ia naik ke posisi ketujuh klasemen melewati Hakim Danish dan Matteo Bertele yang sama-sama mengumpulkan 109 poin.

Oke, teman Pro 2. Selain itu dia ya infonya yang datang dari dunia MotoGP di siang hari ini. Selain itu juga nantinya bakal Kiki hadirkan ya info lainnya di Gaspol, gagasan seputar olahraga ini. Nantinya infonya datang dari Liga Prancis ya, di mana Monaco diimbangi Toulouse, Brest, Hantam, Angers ya. Masih mengutip juga dari antarnews.com. Jadi AS Monaco diimbangi Toulouse ya, sedangkan Brest menghantam Angers pada pertandingan pekan ke-6 Liga Prancis Sabtu waktu setempat nih teman Pro 2. Di mana Monaco harus puas ya bermain imbang dengan skor 2 sama ketika menjamu Toulouse di Stadion Louis II Monaco, demikian catatan Ligue 1. Monaco juga berhasil unggul terlebih dahulu pada pertandingan itu berkat 2 gol ya yang dicetak oleh Eden Diop dan juga Mathis Albin di babak pertama. Meskipun begitu, Toulouse cepat bangkit di babak kedua dan menyamakan kedudukan melalui tendangan penalti Casper Tengstedt dan gol Sion Opong. Dan Ki masih bakal hadirkan info lengkapnya ya tentunya ke ruang dengar kamu teman Pro 2 nantinya. So tetap stay tune di 90,7 FM teman terbaik kamu.

0: udah lulus kuliah malah bingung mau ngapain.
1: Ya ampun, kamu kan pinter masak, Nak. Kemarin yang kamu bagiin itu apaan ya?
0: Oh, itu mah puding buah. Atau yang sebelumnya aku bagi-bagi pas acara musik itu. Nah, cream pie. Itu deh namanya kayaknya, Min.
1: Nah, intinya bisa bikin dessert-dessert gitu kan? Itu tuh bisa dijual, Nak. Dessert buatan kamu tuh enak banget. Worth banget deh pokoknya kalau dijual dengan harga tinggi. Apa aja yang ada di sekeliling kita dan kita kuasai, itu kan bisa jadi peluang bisnis kita, Nak.
0: Hah? Iya juga ya. Kalau gitu kan ilmu kuliahku juga masih bisa dipakai buat promo-promo di medsos.
1: Nah, iya kan? Kamu tuh jurusan marketing kan? Pas tuh.
0: Oke deh, besok kalau aku buka PO, kamu harus pesan dan beli loh ya.
1: Siap, semangat Ina. Tapi tester dulu boleh kali?

0: Woi, motor baru nih.
1: Iya, iya dong. Nih, lihat. Mantap kan?
0: Tapi percuma motor baru, bro. Gaya parkirnya tetap lama.
1: Memangnya ada gaya baru? Gaya baru apa?
0: Bro, Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan atau LLAJ pasal 287 ayat 1. Di situ sangat jelas, bro, kalau parkir jangan sembarangan.
1: Oke, ini ku pindahin nih. Ngomel aja dulu tadi.
0: Nah, itu, bro, baru cocok sama gaya baru.
1: Iya, siap. Nih, pindahin nih.
0: Uhuy.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Oke, teman Pro 2 masih di Gaspol, gagasan seputar olahraga ya. Tadi seperti udah Kiki spill juga ya, kalau tadi kita udah membahas info yang datang dari dunia MotoGP, ini kita berikutnya membahas seputar Liga Prancis ya, dari dunia sepak bola, di mana Monaco diimbangi Toulouse, Brest hantam Angers. Jadi ya teman Prodo, seperti yang Kiki sampaikan tadi, Monaco harus puas nih bermain imbang dengan skor 2 sama ketika menjamu Toulouse di Stadion Louis II Monaco, demikian catatan Ligue 1. Monaco sendiri berhasil unggul terlebih dahulu ya pada pertandingan itu berkat 2 gol yang dicetak oleh Eden Diop dan juga Mathis Albin di babak pertama. Meskipun begitu juga Toulouse dapat bangkit di babak kedua nih ya, dan menyamakan kedudukan melalui tendangan penalti Kasper Tengstedt dan juga gol dari Sion Opong. Meski mendapatkan hasil imbang, Monaco ini masih menempati peringkat pertama klasemen sementara Liga Prancis dengan 14 poin dari 6 laga, unggul 1 poin atas si Lille di posisi kedua. Di sisi lain juga Toulouse tertahan di posisi ke-13 klasemen sementara Liga Prancis nih ya teman Pro 2, dengan 6 poin dari 6 pertandingan, unggul 3 poin dari zona degradasi. Sementara itu Brest menghantam Angers dengan skor telak 5-1 di Stadion Francis Le Ble di Brest. Brest mengemas kemenangan berkat gol yang dicetak oleh Ludovic Anjorg, Lucas Toussaint, Kenny Lala, Mama Balde, dan Pat Mboup. Sedangkan Angers sempat memperkecil ketertinggalan ya teman Pro 2 melalui Prosper Peter. Selain itu teman Pro 2, Angers juga harus mengakhiri pertandingan dengan 10 pemain setelah bek tengah Jordan Lefort diganjar kartu merah oleh wasit pada menit ke-59. Dan kemenangan ini ya teman Pro 2 membuat Brest juga naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara Liga Prancis dengan 8 poin.

dari 6 pertandingan, terpaut 3 poin dari 4 besar. Dan sebaliknya ya, teman Pro 2, kekalahan juga membuat Angers turun ke posisi 11 klasemen sementara Liga Perancis dengan 7 poin dari 6 laga, unggul 4 poin dari zona degradasi.

Kemudian untuk hasil pekan ke-6 Liga Prancis ya teman Pro 2 hingga Minggu 11 Oktober 2026 pukul 4.30 waktu Indonesia Barat tadi pagi nih ya. Lens unggul atas Lyon dengan 2-1, Lille juga unggul atas Le Havre dengan 1-0, begitu juga dengan Lorient dan Paris FC. AS Monaco seimbang dengan Toulouse dengan 2 sama, Brest unggul 5 poin atas Angers dengan 1, dan PSG unggul atas Le Mans dengan 3-1 ya teman Pro 2. Dan info ini ya sekali lagi dikutip dari laman www.antaranews.com. Oke teman Pro 2, itu dia infonya yang Kiki hadirkan ke ruang dengar kamu di Gaspol, gagasan seputar olahraga ya. Di santai siang kali ini, kedua info tadi mengutip dari laman antaranews.com. Dan jangan kemana-mana teman Pro 2, karena setelah ini juga kita bakal gabung barengan sama Pro 2 FM Jakarta ya, untuk update Indonesia Top 20 Nasional ya, di pukul 14 hingga jam pukul 15 nantinya, yang bakal dilanjutkan juga dengan International Top 20 Nasional ya, hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat nantinya. So, tetap stay tune teman Pro 2 barengan sama kita di sini di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Tri, nitip dong. Tolong pegangin tempat makeup aku dulu ya. Aku mau ke belakang.
1: Oke, sini-sini. Mana sih pelembab mukanya si Mina nih? Jatuh. Nah, ini nih, pasti moisturizer-nya. Cobain ah.
0: Tris, yuk keluar. Udah lapar banget, makan yuk. Muka kamu kenapa, Tris?
1: Ih, kok jadi lengket gini ya?
0: Emangnya muka kamu abis dipakein apaan?
1: Pakai moisturizer punya kamu, Min. Yang ini nih.
0: Ya ampun, itu lotion pembersih wajah, Trisa.
1: Ya, pantesan. Maafin aku ya, Mina. Abis pakai barang kamu gak izin dulu.

0: Santai siang hanya di Pro 2. Pro 2 FM.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Nya di Indonesia Top 20 Nasional, tempat di mana kamu bisa dengerin 20 tanggal lagu Indonesia teroke minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin kamu buat yang mau support nih lagu favoritnya, terutama dari musisi Indonesia. Caranya gampang banget, kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. FYI, ini adalah salah satu lagu kesukaan aku sebenarnya, tapi harus keluar. Agak sedih sih, tapi udahlah ya. Kita dengerin, ini dia Nuka dengan Jalan Keluar. Oke teman-teman berdua, langsung aja kita mulai sekarang dari posisi paling bawah alias posisi 20, sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu boy band, mereka boy band kan ya, bukan band. Yang lagi viral di mana-mana, yang emang lagi sering banget manggung ya. Kemarin juga terakhir kalau gak salah manggung sama Syahrini. Siapa lagi kalau bukan NPD dengan Lupain Aku Please.
1: Number 20.

0: bahwa tadinya kayak bisa nggak ya aku kalau nggak sama dia, tapi ternyata bisa kok gitu ya. Jadi lagunya pas banget. Yang nggak kalah pasnya lagi adalah kalau nih di hari-hari libur gini kamu dengerin satu lagu yang enak banget, sumpah ini beneran enak banget, dan kebetulan juga adalah salah satu lagu favorit aku, tapi sayangnya minggu ini harus turun dari posisi 14 ke posisi 18. Kita dengerin Sheila on 7, Sederhana.
1: Number 18.

0: kita yang gak enak ya. Supaya kita bisa terus dengerin dan lihat penampilan dari Juicy Lucy yang oke banget pastinya. Oke? Okay? Yang gak kalah oke-nya juga, kayak kebanyakan kata oke deh. Yaudah lah ya. Kita dengerin sekarang lagu dari Mahalini dengan Percuma yang naik dari posisi 20 ke posisi 16 minggu.
1: Number 16.

0: Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Kalau dengar suara aku, seneng gak sih teman Pro 2? Mudah-mudahan belum pada bosen ya. Tapi kalau udah pada bosen, mohon maaf lahir dan batin ya. Kalau gitu untuk mengobati kebosanan kamu, kita dengerin sekarang lagunya Selena Grace dan juga Andy Rianto dengan Sumpah Mati di posisi 14.
1: Number 14.

Indonesia Overnight dengan kita lewati berdua yang naik 2 peringkat dari posisi 15 minggu lalu. Jujur ini lagu enak banget tapi naiknya pelan-pelan banget. But it's okay, pelan tapi pasti. Jadi buat kamu yang emang ngefans banget sama lagu ini, jangan lupa request terus yang banyak di Pro 2 FM ya, dari kota kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 12. Sayang banget harus turun dari posisi 8 minggu lalu. Ini dia Sal Priadi.

0: 7 maksudnya, di posisi 11 sama Pro 2. Tapi kayaknya emang image Romaria dengan lagu Malu Sama Kucing Meong-meong-meongnya itu susah banget hilang ya. Mungkin emang perkara semua musisi yang memulai karir dari masa kanak-kanak tuh gitu. Ketika akhirnya melepaskan image anak-anaknya dan beralih ke lagu-lagu yang lebih dewasa tuh kayaknya pasti ada penyesuaian yang susah gitu kan. Tapi ternyata kalau menurut aku sih Romaria berhasil banget menaklukkan lagu ini. Mudah-mudahan nanti kedepannya Romaria bakal lebih keren lagi dengan lagu-lagu yang bagus ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya, udah masuk 10 besar. Kita mau dengerin Ariel Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.
1: Number 10.

0: Nya Bernadia. Jangan lupa request terus yang banyak di Pro 2 FM. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Kita mau dengerin Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti.
1: Number

0: secara satu nggak pernah olahraga ya kan, kaki aku juga nggak panjang-panjang amat, jadi susah, tapi ya udahlah semampu aku aja ya. Cuma sayangnya lagu ini turun 2 peringkat dari posisi 5 ke posisi 7 teman Pro 2. Tapi kalau lagu yang satu ini kebetulan banget lagunya nggak turun nggak naik, tetap ada di posisi 6 sama seperti minggu lalu. Kita mau dengerin Akbar Chalai dan juga Mingse, Astaga Bercanda.
1: Number 6.

0: diputar di mana-mana ya. Padahal udah lumayan lama loh ya lagunya ada di chartnya top 20. Bahkan sebelum masuk ke chartnya top 20 juga kayaknya udah sempet viral deh. Sama seperti lagu yang berikut ini yang juga sampai sekarang masih viral, siapa lagi kalau bukan Naikila dengan My Mind Gue di posisi 4.
1: Number 4.

0: berkali-kali kayaknya nih sampai lupa ya udah berapa kali, maaf-maafan ya, nggak apa-apalah ya kan, asal kesalahannya tidak diulang lagi. Tapi kalau diulang lagi kesalahannya, baikan lagi, diulang lagi, baikan lagi sampai 2001 kali, cuma Adrian Khalif yang bisa. Kita mau dengerin lagunya Tama Pro 2 di posisi runner up minggu ini.
1: Number 2.

20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada NPD Lupain Aku Please. Posisi 19 Tiffany Kenanga Kata Siapa. Posisi 18 Sheila on Seven dengan Sederhana. Di posisi 17 Gurun Hujan milik Juicy Lucy. Mahal Ini di posisi 16 dengan Percuma. Posisi 15 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi 14 Selena Grace Andirianto Sumpah Mati. Posisi 13 Overnight Kita Lewati Berdua. Posisi 12 Sal Priadi Foto Kita Blur. Masuk ke posisi 11 ada Romaria 24/7. Sementara itu di posisi 10 ada Ari Lesmana dan Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Rabun Jauh milik Bernadia menempati posisi 9 minggu ini. Di posisi 8 ada Raim Laode Dunia Yang Nanti. Posisi 7 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 6 Akbar Calai dan Ningse Astaga Bercanda. Di posisi 5 Gloria Jessica Ade Govinda Terbelah Jadi 2. Posisi 4 Naikila Main-Main Gue. Posisi 3 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Adrian Halif masih berjaya dengan 2001 kali di posisi 2 alias runner-up kita untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, kita dengerin lagu yang menempati posisi juara. Ini dia Tulus dengan Teh Hijau.

label yang udah support Tulus Company, Emotion, Pamungkas, Antinormal, My Music, Langi, Sanida, Raim, Laude, Junior Record, Wisnu Santika, Wahana, Orang Pertunjukan, AG, Hits Record, Emotion, Sheila on Seven, dan juga NPD. Gak lupa aku ingetin kamu, buat yang mau request lagu kesukaannya, jangan lupa di Pro 2 FM ya, yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat yang udah dengerin. Terima kasih untuk MD Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Soundman kita untuk Oza ya. Aku Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

FM, teman terbaik kamu. Produ FM seluruh Indonesia, yo yo yo, teman Produa langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gue Alan Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia, teman Produa. Apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional, teman Produa. Di minggu ini nih, udah hari minggu lagi aja, cepet banget ya. Dan seperti biasa, teman Produa, kita harus menyapa lagu-lagu yang harus cabut. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara kira-kira di minggu ini, teman Produa, di International Top 20 Nasional. So, selama 1 jam ke depan gue akan menemani keseruan lo di hari minggu ini. Jangan ganti radio lo, karena this is International Top 20 Nasional. Kita harus menyapa dulu teman Produa. Dari lagu dan juga musisi yang harus cabut di minggu ini, kita harus katakan selamat tinggal kepada Sienna Spiro dengan lagu ya Die on This Hill. Terus juga kita harus bye-bye ke Bruno Mars dengan Raise It All. Dan juga ada Olivia Dean dengan lagunya So Easy. Aduh, ini musisi 3 gokil banget, karena udah menemani Top 20 Nasional dari berapa waktu lalu ya, berapa minggu ini gue bacain selalu ada. Dan saatnya kita menyapa ke newcomers kita di minggu ini, teman Produa. Di peringkat ke-20, our newcomers ada Taylor Swift dengan Patient Zero. Number 20.

0: ke-19 minggu ini teman Pro 2 yang merupakan newcomers juga nih masih menjadi pendatang baru di International Top 20 Nasional ada Rosé dengan New Trick. Di peringkat ke-18 minggu ini teman Pro 2 yang juga merupakan newcomers ada Ashi dengan Stop the Wedding.
1: Number 18.

Di peringkat ke-17 lanjut terus di chart Mama Bro 2, memasuki minggu keduanya ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-16 minggu ini Mama Bro 2 memasuki minggu keduanya juga ada Jennie nih, sama-sama dari Blackpink dengan Fallen Angel. Number

0: bertahan selama 15 minggu War Number, This is Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-14 minggu ini, teman berdua yang sama-sama merupakan penghuni minggu ke-15 di International Top 20 Nasional, This is Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha.
1: Number 14.

0: 13.52 memasuki minggu ketiga. This is Kat Sai with Animal. Melaju terus di chart teman berdua di peringkat ke-12 ada Gracie Abrams dengan Good Reason.
1: Number 12.

0: 15 minggu ini teman perdua di minggunya ke-15 This is Eyelid dengan No Cute Anymore. Well teman perdua, barusan lagu Eyelid tuh udah sering banget didengerin dan jadi konten TikTok beberapa bulan kemarin ya, dan gak kerasa banget udah 15 minggu doi di sini. Nah, sebelum kita ke top 10 teman perdua, kita quick recap dulu dari peringkat ke-20. Dari newcomers kita di peringkat ke-20 ada Taylor Swift dengan Patient Zero. Di peringkat ke-19 ada Rosé dengan New Trick. Di peringkat ke-18 minggu ini ada Ashi dengan Stop The Wedding. Di peringkat ke-17 minggu ini memasuki minggu keduanya ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-16 ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-15 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-13 ada Kat Sai dengan Animal. Di peringkat ke-12 ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-11 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. This is our top 10 teman berdua di minggu ini. Say hello untuk Taylor Swift dengan I Know It, I Know You.
1: Number 10.

0: I Know You dari Taylor Swift nomor 2. Dan ini adalah lagu yang diciptakan Taylor khusus untuk soundtracknya atau jadi OST film Toy Story 5. Gokil. Pantesan gue familiar banget sama lagu ini ya. Dan ternyata lagu ini tuh diproduseri sama Jack Antonoff yang menandai kembalinya Taylor ke genre music country. Waduh, Taylor udah kembali nih ke ranahnya doi di musik country. Dan berikutnya teman berdua, di peringkat ke-9 minggu ini kita harus menyapa BTS dengan Swim.
1: Number 9.

0: minggu ini tema berdua ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-7, minggu ini teman berdua bertahan selama 10 minggu. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6 minggu ini ada Dev Teams yang bertahan selama 11 minggu dengan Rain Dance. Di peringkat ke-5 minggu ini Teman Pro 2 bertahan selama 15 minggu. Gokil, gokil. Ini adalah penghuni lama juga di chart pastinya. This is Summer dengan Homewrecker.
1: Number 5.

0: 4 minggu ini teman Pro 2 yang menduduki minggu ke-15-nya juga nih, ada Madison Beer dengan Bittersweet. Our top 3 this week, teman berdua, yang menjadi top ketiga nih bertahan selama 12 minggu, ada Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 3.

aja di posisi runner-up kita, teman berdua. Katakan halo yang bertahan selama 12 minggu. Ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Well, teman berdua. Sebelum kita memasuki jawara di minggu ini, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-9 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-8 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-7 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-6 ada Dave Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-5 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-4 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-3 top 3 this week, teman berdua, ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di posisi runner-up ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. And this is our number 1 this week, teman berdua. Bertahan selama 10 minggu di chart. This is Ariana Grande with Head That I Made You Love Me. Number 1.

0: setelah sebelumnya melesat dari peringkat kelima di minggu lalu, teman-teman. Gokil ya. Dan sebenarnya lagu ini tuh katanya bermakna atau dari genre itu R&B yang menceritakan tentang perasaan lelah, frustasi karena seseorang yang dicintai itu secara berlebihan atau dicintai gila-gilaan atau ugal-ugalan kalau kata Gen Z-nya. Akhirnya harus diungkapkan lewat lagu ini, teman Pro 2. Gokil. Ariana Grande tidak pernah mengecewakan pastinya. Dan thank you so much buat kamu, teman Pro 2, yang udah request semua lagu-lagu kesayangan kamu di International Top 20 nasional. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Landa Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Seperti biasa, gue harus melanjutkan weekend terlebih dahulu. Thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan pastinya semoga hari Minggu kamu dipenuhi dengan hal-hal yang menyenangkan ya. Dan gue harus pamit dulu, teman Pro 2, melanjutkan weekend kali ini. Thank you so much untuk kamu yang udah tune in. Request terus lagu kesayangan kamu. And thank you untuk our soundman and our MD, Mr. Oza pastinya. So, gue Elan Negresandaru pamit dulu. Akan dilanjutkan sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia. Elan Negresandaru saying off the air. And have a great weekend, teman Pro 2. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Rehani, makan malamnya sudah siap, nak. Ayo, mumpung masih hangat.
1: Bentar, mak. Dikit lagi. Tanggung nih warnya.
0: Tadi, di sekolah gimana? Katanya, mau cerita soal lomba gambar.
1: Iya, oke. Bagus kok. Yah, kalah kan gara-gara mama ngajak ngomong sih. Ih, mama nih.
0: Rehani, mama di sini. Tapi kamu kayaknya lebih pilih di sana.
2: Gadget mungkin mendekatkan yang jauh, tapi seringkali menjauhkan yang ada di depan mata. Penggunaan gadget berlebihan pada anak berisiko menurunkan kemampuan sosialisasi, memicu keterlambatan bicara, hingga gangguan emosional. Jangan biarkan layar menggantikan kasih sayang nyata. Batasi durasi, dampingi prosesnya, mari kembalikan keceriaan anak di dunia nyata.

Terkadang, kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

Oke teman Pro 2, welcome back ya barengan sama Tias di Sore Ceria di edisi hari Minggu nih, tanggal 11 Oktober 2026. So teman Pro 2, gimana kabarnya nih di sore hari ini? Walaupun cuacanya lagi mendung ya di luar sana, semoga aja kondisi mood kamu atau perasaan kamu gak lagi mendung atau sendu juga nih teman Pro 2. Nantinya akan hadir ya rangkaian lagu untuk menemani kamu di Sore Ceria ini ya teman Pro 2, dan juga informasi nih teman Pro 2. Dan kita di Sore Ceria ini ada pembahasan tentang Hanoi Train Street ya, destinasi unik dengan jalur kereta di tengah permukiman nih teman Pro 2. Dikutip dari laman rri.co.id, Hari Pembebasan Hanoi diperingati setiap 10 Oktober untuk mengenang peristiwa bersejarah dalam perjalanan kemerdekaan Vietnam nih. Nah, pada tanggal 10 Oktober tahun 1954, pasukan Viet Minh di bawah pimpinan Jenderal Phuong Nguyen Giap memasuki Hanoi setelah berakhirnya Perang Indochina. Nah, peristiwa tersebut ini ya teman Pro 2 menandai berakhirnya kekuasaan kolonial Prancis di Hanoi sekaligus menjadi simbol kebebasan rakyat Vietnam. Dan setiap tahun peringatan ini diramaikan dengan pengibaran bendera nasional, festival budaya, dan juga kembang api nih teman Pro 2. Selain menyimpan sejarah yang panjang ya, ternyata Hanoi ini juga menawarkan destinasi wisata unik bernama Hanoi Train Street nih teman Pro 2. Jadi ibu kota Vietnam ini menghadirkan pengalaman menyaksikan kereta api melintas di tengah permukiman dengan jarak yang sangat dekat. Sesuai namanya ya, Hanoi Train Street ini merupakan jalur rel yang melewati gang di kawasan Old Quarter, pusat kota Hanoi. Nah, melansir juga dari berbagai sumber, jalur tersebut diapit rumah penduduk, toko kecil serta kafe-kafe nih. Mungkin ada beberapa teman Pro 2 yang udah gak asing ya ngelihat ini di sosial media ya, pasti ada tuh berseliweran nih teman Pro 2. Nah, pemandangan di sepanjang jalur kereta ini memperlihatkan kehidupan perkotaan yang berdampingan langsung ya. Deretan bangunan dan toko ini menciptakan suasana yang khas yang banget berbeda nih teman Pro 2 dari destinasi wisata pada umumnya. Daya tarik utamanya itu muncul ya ketika kereta ini melintas di antara bangunan dengan jarak yang sangat dekat. Suara roda besi, getaran, dan juga ukuran lokomotif yang besar ini menghadirkan sensasi menegangkan bagi pengunjung yang menyaksikannya nih teman Pro 2. Nantinya kita akan bahas lebih lanjut ya teman Pro 2 tentang Hanoi Train Street ini yang jadi destinasi unik dengan jalur kereta di tengah permukiman. So teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

0: 我就跳。
1: Loh, kenapa panik gitu?
2: Ini nih, teman-teman lagi nongkrong semua. Ada yang ngopi, ada yang karaoke, ada yang healing.
1: Terus?
2: Aku di rumah, terus aku cuma makan mie instan.
1: Santai, itu namanya FOMO.
2: FOMO?
1: Fear of missing out, takut ketinggalan sesuatu.
2: Tapi kok kayak semua orang hidupnya seru banget ya?
1: Ingat, yang diposting di media sosial itu cuma highlight, bukan seluruh kehidupan.
2: Benar juga sih. Lagian, mie instan juga enak sih. Teman Pro 2, terlalu banyak berpikir bisa bikin pikiran makin lelah. Tidak semua hal harus dipikirkan berlebihan. Kadang yang kita butuhkan hanya istirahat dan tidur yang cukup.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan,

Halo, kita Mampro 2. Kita masih di Sore Ceria ya, dan masih ngobrolin tadi soal Hanoi Trans Street ya, yang jadi destinasi unik dengan jalur kereta di tengah permukiman, kita Mampro 2. Saya teman Pro 2 Duong Pung Hung, ini merupakan salah satu jalur yang dilewati kereta ya, sekaligus menjadi yang paling sempit nih. Jarak kereta dengan pengunjung hanya beberapa sentimeter, sehingga wisatawan itu perlu berdiri di belakang garis kuning supaya aman. Nah, kawasan ini nggak hanya menawarkan pemandangan kereta yang melintas di tengah permukiman warga ya teman Pro 2, pengunjung juga dapat menikmati kopi khas Vietnam, mencicipi makanan lokalnya, serta mengamati kehidupan masyarakat di sekitar rel. Menjelang kedatangan kereta ya, suasana kafe ini biasanya berubah ketika pengunjung bersiap menyaksikan lokomotif melewati jalur yang sempit itu. Setelah kereta berlalu, aktivitas kawasan kembali berjalan dan wisatawan dapat melanjutkan waktu bersantai sambil menikmati minuman. Kalau kita Mampro 2, nantinya kita akan bahas lebih lanjut lagi nih ya tentang Hanoi Trans Street ini. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

teman Produa, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, kita masih di sore ceria ya. Dan tadi kita masih ngobrolin soal Hanoi Trans Street yang jadi destinasi unik dengan jalur kereta di tengah permukiman. Melansir dari National Geographic ya, pada tahun 1902, pemerintah kolonial Prancis membangun jalur kereta api tersebut nih, teman Pro 2. Nah, kawasan tersebut itu kemudian menjadi tempat tinggal penduduk sekitar distrik sebelum berkembang menjadi objek wisata. Popularitas kawasan meningkat ya ketika wisatawan itu mulai membagikan foto serta video kereta yang melintas dekat bangunan melalui media sosial nih, teman Pro 2. Dan wisatawan juga dapat mengunjungi kawasan ini pada pagi, siang, ataupun malam nih untuk menikmati suasana yang berbeda. Meskipun menarik, wisatawan juga perlu mengutamakan keselamatan karena jalur tersebut itu tetap digunakan sebagai lintasan kereta api aktif ya. Nah, pengunjung sebaiknya juga mengikuti arahan petugas atau pengelola setempat, tidak memasuki rel, serta menjaga jarak aman ketika kereta itu melintas ataupun mendekat ya. Oke, teman Pro 2, itu tadi ya infonya tentang Hanoi Trans Street yang jadi destinasi unik dengan jalur kereta di tengah permukiman warga nih. So, teman Pro 2, infonya ini aku kutip dari laman rri.co.id. Dan karena kita udah di penghujung nih untuk infonya ya, nanti akan hadir rangkaian informasi lainnya kurang dengar kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

lagi ngetik chat ke gebetan atau ngejar deadline tugas? Coba deh, lihat tombol keyboard kamu. Kenapa ya harus QWERTY dan nggak urut abjadnya nih? Jadi gini ceritanya. Tahun 1870-an, pencipta mesin ketik namanya Christopher Solis. Awalnya dia bikin keyboard urut A sampai Z. Tapi masalah timbul saat orang-orang mulai lihai dan ngetik makin cepat. Tuas huruf di mesin ketik jadi sering nyangkut dan merusak mesin nih. Solusinya, Solis mengacak letak huruf-huruf yang paling sering dipakai berdampingan biar ritme ketikan orang jadi lebih lambat dan mesinnya awet. Mesin ketiknya udah punah, tapi acak hurufnya masih kita pakai sampai sekarang di smartphone. Unik kan?

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Gus, setelah lulus SMP, kamu mau lanjut kemana?
1: Kalau aku sih mau lanjut ke sekolah yang bisa mengasah keterampilan, biar setelah lulus mempermudah mencari kerja.
0: Tapi kan nanti bisa kuliah dan memperdalam keterampilan lagi, Gus.
1: Benar, Tia. Tapi nggak semua orang punya kesempatan untuk kuliah, Tia. Ada banyak faktor, terutama ekonomi. Jadi, kalau nggak kuliah, aku sudah dapat pengalaman di sekolah kejuruan yang aku pilih.
0: Oh gitu ya. Wah, jadi ngerti sekarang. Makasih banget ya infonya, Agus.
2: Asah keterampilan agar lebih siap kerja.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Informasi peringatan cuaca dari BMKG.

Halo Sobat BMKG, senang sekali kami dapat kembali untuk mengupdate informasi perkiraan cuaca yang berlaku sepekan ke depan di wilayah Kabupaten Sintang dan Segado bersama saya Muhammad Fauzul Akbar. Berikut informasi selengkapnya. Baik Sobat, berdasarkan peta potensi hujan di wilayah Kabupaten Sintang dan Segado selama satu pekan ke depan, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga terjadi potensi hujan dengan intensitas ringan sampai sedang di beberapa wilayah Kabupaten Sintang dan Segado, terutama pada tanggal 11, 12, 14, 15, 16, dan 17 Oktober tahun 2026. Kemudian, untuk potensi kemudahan akan terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di wilayah Kabupaten Sintang dan Segado dalam satu pekan ke depan diperkirakan berada pada kategori aman hingga sangat mudah untuk terbakar. Maka dari itu, kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap menjaga lingkungan sekitar dan tidak melakukan pembakaran sampah atau lahan dalam skala kecil maupun besar. Selanjutnya Sobat, berdasarkan peta peringatan dini kekeringan meteorologis untuk Kabupaten Sintang dan Segado hingga tanggal 20 Oktober tahun 2026, secara umum tidak terdapat potensi kekeringan meteorologis yang berarti. Meskipun demikian, kami tetap menghimbau kepada Sobat agar tetap waspada terhadap potensi karhutlah yang berada dalam kategori sangat mudah untuk terbakar. Kami mengimbau kepada Sobat agar terus waspada akan terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, dan kebakaran hutan akibat kekeringan. Terus update informasi cuaca terkini pada platform resmi media sosial BMKG yang ada di Facebook, Instagram, YouTube, dan aplikasi Info BMKG yang dapat Sobat unduh secara gratis di Play Store maupun App Store. Dan jangan lupa selalu ikuti update informasi cuaca khusus untuk wilayah Kabupaten Sintang dan Segado di Instagram @BMKGSintang atau website resmi kami stawetsintang.bmkg.go.id dan Radio RRI Sintang. Sekian dan terima kasih.

0: Demikian informasi peringatan cuaca dari BMKG Sintang.
1: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Oke teman Pro 2, kita masih di sore ceria ya, tepatnya di pukul 17.17 waktu Indonesia Barat nih. Tias akan update info terkini ya terkait cuaca nih teman Pro 2. Dan memang kalau kita lihat kondisinya di luar nih memang kelihatan mendung ya teman Pro 2. Dan tadi juga kita udah dengarkan untuk perakiraan cuaca selama seminggu ke depan ya. Dan di sini kalau dari perakiraan BMKG di hari ini teman Pro 2, untuk edisi di hari Minggu ini 11 Oktober ya, ini update-nya itu diperkirakan Sintang ini sebagian besar wilayah akan hujan petir nih teman Pro 2. Tapi ada beberapa wilayah yang hanya hujan ringan, itu seperti di Tertung, Sungai Ana ya, ada juga di Lalang Baru, Tebing Raya sama Jerora 1. Dan untuk beberapa wilayah juga ada yang memiliki udara kabur seperti Mal Jampong. Terus ada di Mungguk Bantok ya teman Pro 2. Dan itu aja sih teman Pro 2 untuk yang memiliki udara kabur. Dan bagi kamu teman Pro 2 yang lagi di luar sana ya, hati-hati di jalan, jaga keselamatan selama berkendara ya. Patuhi juga untuk rambu-rambu lalu lintasnya. Dan kalau di sini ya teman Pro 2, perakiran cuacanya akan hujan petir ya. Jadi persiapkan untuk jas hujan nih di box motor kamu ataupun payung ya di mobil kamu jika kamu ingin berpindah gitu dari mobil ke tempat yang kamu tuju nih teman Pro 2. Jangan lupa ya untuk persiapkan itu. Dan kalau dari lalu lintasnya sendiri ya teman Pro 2 di Jalan YS Opangurai ini, kita lihat dari dalam studio Pro 2 ini ya, terlihat di sini ramai dan lancar juga ya teman Pro 2. Jaga keselamatan aja untuk berkendaranya nih selama di perjalanan ya teman Pro 2. Sekaligus aku informasikan ya teman Pro 2, untuk azan maghrib nantinya akan dikumandangkan di pukul 17.27 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya akan hadir juga untuk lagu religi islami kurang dengar kamu. So jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu.

0: Tepat sudah pukul 17.27 waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dalam hidup ini ada saatnya kita merasa lemah, bingung, bahkan tak tahu harus melangkah kemana. Namun sebagai seorang Muslim, kita selalu punya tempat kembali, yaitu doa. Hadis At-Tirmizi mengingatkan bahwa doa bukan sekedar permintaan, tetapi bukti bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat tangan terangkat, sejatinya hati sedang berserah. Doa adalah kekuatan orang beriman. Ketika usaha terasa berat, doa menguatkan. Ketika hati gelisah, doa menenangkan. Bahkan saat harapan tampak jauh, doa menjaga kita tetap yakin bahwa Allah Maha Mendengar. Jangan pernah remehkan doa, sekecil apapun permintaan kita. Karena bisa jadi bukan dunia yang langsung berubah, tetapi hati kita yang lebih dulu dikuatkan.

dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 47.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kehidupan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeo.

Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit-langit sebagai atap. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan-hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah

0: Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surah Saba ayat 39. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Allah juga yang akan menyempitkannya di antara mereka. Dan sesuatu apapun yang kamu infakkan pasti Dia akan menggantinya. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Quran surah Saba ayat 39.
1: FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Kaum Pro 2, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman Pro 2, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya nggak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO, santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya be yourself. Gimana? Setuju kan?

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
3: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, kita udah masuk di kultur kita ya di sore ceria hari ini. Dan sebelumnya aku mau ngucapin selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat kamu yang menjalankannya nih. So, teman Pro 2 di kultur kita ya, ada kisah nih Sukasti dan Leak Desti, cerita rakyat dari Bali ya. Nah, ini dikutip dari JNFI dari buku penulisan cerita rakyat tahun 2015 ya. Kisah pada zaman dahulu itu hiduplah seorang gadis cantik jelita ya, gadis tersebut bernama Nisukasti. Kecantikan yang dimiliki oleh Nisukasti ini terkenal seantero negeri nih teman Pro 2. Gak hanya di desanya aja ya, para pemuda dari desa lain juga sangat mengagumi kecantikan Nisukasti ini. Nah, gadis cantik ini hanya tinggal berdua bersama sang ayah. Ibunya sudah lebih dulu meninggal dunia dan meninggalkan mereka berdua. Sehari-hari Nisukasti ini membantu sang ayah untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Dari memasak hingga mencuci pakaian ke sungai, dia lakukan secara keseluruhan. Dan pada suatu sore, ayah Nisukasti tengah mencari anaknya nih, sebab dirinya ini masih belum terlihat berada di rumah. Tapi gak lama kemudian, Nisukasti muncul di hadapan sang ayah, dan ia pun bertanya dari mana saja dia sebelumnya. Nisukasti akhirnya berkata ya jika dia baru saja kembali dari sungai untuk mencuci. Sang ayah kemudian berkata jika besok-besok jangan sampai dia kembali terlalu sore agar tidak mengalami bahaya di jalan. Pada suatu hari ya, Nisukasti kembali pergi mencuci ke sungai ini, teman Pro 2. Kali ini dia memegang pesan yang diberikan oleh sang ayah. Menjelang sore tiba, Nisukasti langsung bergegas pulang ke rumah. Dan di tengah perjalanan dia berpapasan dengan seorang pemuda bernama Made Tirta. Pemuda ini dikenal dengan sifatnya yang baik dan juga terpuji. Tanpa sadar, tatapan mata antara keduanya ini menimbulkan benih-benih cinta ya dalam diri Nisukasti dan juga Made Tirta nih.

Nantinya kita akan bahas lebih lanjut ya teman Pro 2 tentang kisah Nyi Sukasti dan Leak Desti, cerita rakyat dari Bali. So tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

0: Duluin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas, saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh, ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Kalau gitu Mam Pro 2, kita masih di kultur kita ya, dan masih ngobrolin kisah Ni Sukasti dan Leak Desti, cerita rakyat dari Bali. Jadi di Desa Sebuklah ada seorang pemuda bernama Iti Garon ya. Dirinya ini dikenal sebagai pemuda yang sombong dan angkuh. Hal ini dikarenakan dirinya ini bersama sang ayah memiliki ilmu hitam yang bernama Leak Desti. Ilmu hitam ini diyakini bisa mengancam nyawa orang yang ditujunya nih teman Pro 2. Jadi Iti Garon ini tengah berniat untuk mencari istri, apalagi ayahnya ini sudah gak sabar memiliki cucu darinya. Kabar kecantikan Ni Sukasti pun sampai ke telinga Iti Garon ya. Dirinya pun memboyong sang ayah untuk menemui Ni Sukasti dan melamarnya. Berangkatlah Iti Garon bersama sang ayah menuju desa Ni Sukasti ya. Begitu tiba di sana, mereka langsung menemui ayah Ni Sukasti. Iti Garon langsung menyatakan niatnya untuk melamar Ni Sukasti. Dia ingin gadis cantik itu sebagai istrinya. Tidak lama kemudian nih teman Pro 2, Made Tirta juga datang ke rumah Ni Sukasti. Pemuda ini juga menyampaikan niat untuk meminang Ni Sukasti. Ayah Ni Sukasti pun menjadi kebingungan ya. Dia pun memanggil Ni Sukasti dan menyuruhnya untuk memilih sendiri lamaran siapa yang akan diterimanya. Ni Sukasti ternyata langsung menjatuhkan pilihannya pada Made Tirta ya, sebab dirinya ini memang sudah jatuh hati pada pemuda tersebut. Iti Garon pun pergi dari sana dengan perasaan kecewa. Tapi gak cuman itu ya, dirinya juga merasa sudah dipermalukan atas penolakan tersebut. Bersama sang ayah, Iti Garon pun berniat untuk membalaskan dendam. Setelah melakukan ritual, ayah Iti Garon berubah menjadi Leak Desti dan terbang menuju kediaman Ni Sukasti. Begitu tiba di sana, Leak Desti ini langsung mencelakai Ni Sukasti. Ayah Ni Sukasti yang melihat putrinya kesakitan langsung meminta bantuan pada Kaki Wiku. Kaki Wiku ini merupakan seseorang yang memiliki ilmu putih ya dan bisa mengatasi permasalahan tersebut. Kiku Wiku pun memerintahkan muridnya Gede Tunjung ya. Murid Kaki Wiku pun datang untuk mengatasi Leak Desti yang mengancam nyawa Ni Sukasti. Pertarungan sengit antara pemilik ilmu hitam dan ilmu putih itu pun terjadi nih teman Pro 2. Gede Tunjung berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Leak Desti yang datang mengancam tersebut berhasil dikalahkan. Akhirnya Ni Sukasti terbebas dari ancaman yang ada. Dirinya pun hidup bahagia bersama pemuda pilihannya, yaitu Made Tirta. Pasti ada aja cobaannya ya teman Pro 2 dalam hidup ini, apalagi cobaan dalam hubungan mencari pasangan gitu ya. Pasti ada aja, walaupun bukan cerita rakyat, pasti ada aja deh permasalahan yang dihadapi oleh orang-orang di sekitar di zaman sekarang ini ya teman Pro 2. Dan semoga apapun itu, semoga bisa terselesaikan ya teman Pro 2. Dan ini juga ceritanya bisa jadi gambaran aja nih teman Pro 2, supaya kita tidak melakukan kejahatan kepada orang lain ketika kita kecewa ya teman Pro 2. Dan infonya ini teman Pro 2 aku kutip dari laman www.goodnewsfromindonesia.id.

Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split payment.

Mutia Cut ya, dengan suara hati ini Taman Pro 2. Dan kita nantinya akan hadir ya untuk info Pro 2 sore ceria. Sebelum kita masuki Pro 2 Indie bersama Pro 2 Jakarta nih Taman Pro 2. So jangan kemana-mana Taman Pro 2, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang. Yeah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Mana, Den?
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget, cantik.

Kadang-kadang langit bisa kelihatan seperti lembaran kosong. Padahal tidak, bintang tetap ada di sana. Bumi hanya sedang berputar.

0: Info Pro 2. 90.7 FM, teman terbaik kamu ya, teman Pro 2. Saatnya Tia sadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2 sore ceria.
1: Info Pro 2.
0: Info yang pertama, teman Pro 2, datang dari dunia hiburan. Majelis Ulama Indonesia ya atau MUI mendesak pemerintah membatalkan rencana konser penyanyi tenor Italia Andrea Bocelli di Indonesia. Hal ini menyusul pembatalan terhadap konser musisi Amerika Serikat Israel Houghton bersama grup Israel dan New Breed. Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri Sudarnoto Abdul Hakim meminta pemerintah konsisten menolak figur yang dinilai mendukung Zionisme. Menurut dia, prinsip Indonesia yang menolak penjajahan dan mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina harus menjadi pertimbangan.

0: Info Pro 2.
1: Info yang berikutnya, teman Pro 2 masih datang dari dunia hiburan. 5 tahun berselang sejak album perdananya, Natania Karin kini memasuki perjalanan album nomor 2. Dengan 11 track di dalamnya, karya bertajuk Silhouette Kita Berjalan dan Menjauh ini menceritakan kisah-kisah kenangan yang mati dalam waktu. Karin melantunkan lagu-lagu bernada sayang, marah, jenaka, damba, juga kontemplasi dari sudut pandang seseorang yang mengintip dari masa depan, pengamat rahasia yang telah memahami perpisahan itu sudah pasti akan terjadi sebelum tokoh-tokoh dalam lagunya pun curiga.
0: Info Pro 2.
1: And last but not least, teman Pro 2 masih datang dari dunia hiburan. Grup band heavy metal legendaris asal Amerika Serikat, Avenged Sevenfold, sukses menggebrak Jakarta dalam rangkaian konser Avenged Sevenfold Live in Indonesia yang menggema di Jakarta International Stadium atau JIS Jakarta pada Sabtu 10 Oktober malam. Lewat penampilan energik, Avenged Sevenfold turut membawa nostalgia lewat deretan karya lagu dalam perjalanan musik mereka. Grup yang digawangi Matt Shadow, Sinister Gates, Zachy Fagans, Johnny Chris, Brooks Wackerman itu membuka penampilan dengan lagu Nightmare. Selanjutnya, penonton disuguhkan sejumlah lagu hits mereka yang menjadi bagian dari kemeriahan konser, termasuk Afterlife, Shepherd of Fire, Buried Alive.
0: Info Pro 2.
1: Well, tadi 3 info yang telah hadir ke ruang dengar kamu di Info Pro 2 Sore Ceria edisi hari Minggu 11 Oktober 2026. Infonya aku kutip dari laman rri.co.id, voi.id, dan juga antaranews.com. So, teman Pro 2, nantinya kita akan ikuti untuk Pro 2 Indie bersama Pro 2 RRI Jakarta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Gocit, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, film dokumenter berjudul Celukan Bawang karya sutradara Rai Astrawan mengangkat kehidupan masyarakat pesisir di Bali Utara yang berada di tengah pembangunan infrastruktur energi. Film berdurasi 25 menit ini menyoroti kehidupan nelayan, hubungan masyarakat dengan laut, serta dampak sosial dan lingkungan dari pengembangan energi di kawasan tersebut.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, kabar kurang mengenakan datang dari Gisli, anggota grup K-pop aespa yang harus meninggalkan panggung saat konser di Seattle, Amerika Serikat pada Jumat 9 Oktober lalu. Karena kondisi kesehatannya yang memburuk, sebelumnya Gisli diketahui mengalami gejala flu dan telah menjalani pemeriksaan serta perawatan medis.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, grup heavy metal asal Amerika, Avenged Sevenfold, sukses mengguncang Jakarta International Stadium atau JIS pada Sabtu malam 10 Oktober 2026. Lewat konser Avenged Sevenfold Live in Indonesia, band yang digawangi Matt Shadow dan kawan-kawan ini membawakan sejumlah lagu populer.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

Hai. Halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lu bagus, tapi produksinya juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru dari handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

masih di Indonesia Pro Indie. Kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten. Upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih Bang Semangga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma

0: 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2. Selamat malam teman Pro 2 semuanya. Selamat bergabung sama kami di 90,7 di aplikasi RRI Digital ataupun di website kita ya, rri.co.id. Rudy kembali menyapa kamu di Pro 2 di weekend ya, malam minggu. Malam minggu, bukan Sabtu malam minggu, tapi malam minggu, minggu malam, malam Senin. Nemenin kalian Pro 2 ya, sampai pukul 24 nanti ya, setelah kita bergabung bersama dengan teman-teman di Pro 2 Jakarta untuk segmen Pro 2 Indie. Yes, malam ini kembali nyapain lagi, nyapain teman-teman ke semuanya tentang Pro 2 yang hari ini aktivitasnya aku jamin pasti padat banget guys. Gitu ya, jadi fighting aja ya, beragam informasi dan lagu hiburan akan kita sajikan menemani kamu di Pro 2. Aku juga akan hadirkan juga buat kalian di Pro 2 untuk malam hari ini. Kita akan ada lagu dari teman-teman ya, teman-teman yang kemarin ya di segmen akselerasi kreatif musik ya, ada musisi bernama Begundal Lowok Waru, itu namanya ya, lagu mereka berjudul Hello We Are Coming Back ya, bisa didengarkan di Spotify ataupun bisa lihat juga untuk MV musik videonya di kanal YouTube Begundal Lowok Waru. Jadi Kementerian Ekonomi Kreatif dan Badan Ekonomi Kreatif atau EKRAF secara resmi ini mendukung promosi dan distribusi musisi lokal melalui program akselerasi kreatif aktif musik ya, sebagai wujud nyata inisiatif ini Kemenkraf berkolaborasi dengan grup musik independen Begundal Lowok Waru untuk merilis video musik berjudul Hello We Are Coming Back. Salah satu personil band menyampaikan jika lagu ini adalah pengingat akan perjuangan, terutama tentang pentingnya kembali ke rumah dan semangat yang sempat redup. Proses produksi untuk musik klip ya, untuk video klip tepatnya, disutradarai oleh Kick Terror, dilakukan di berbagai lokasi di Kota Malang dan Kota Batu, Jawa Timur. Video ini juga memadukan visual naratif yang mengeksplorasi perjalanan emosional, menyandingkan masa kini yang suram dengan kilas balik masa lalu yang penuh solidaritas, menjadikan metafora tentang pulang baik secara fisik maupun secara batin teman Pro 2 ya. Jadi penasaran seperti apa lagunya, kita langsung aja kasih buat kamu di Pro 2. Tetap bersama kami di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Oke, okay, masih di Pro 2 di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2. Kita akan hadirkan buat kamu ya setelah lagu dari miliknya Dudi Oris dan Pika Iskandar dengan lagu Bukan Hati Yang Kutunggu. Setelah itu ada puisi menarik buat kamu simak tentang apa? Tentang catatan gitu ya. Tentang catatan hati akan aku hadirkan ke ruang dengar kamu malam ini ya, setelah lagu dari miliknya si Dudi Oris. Tetap bersama kami di Pro 2.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.
2: Teman Prodo, kembali malam ini Akil temenin kamu di acara puisi. Ada sesuatu yang terasa hampa saat langit-langit semakin menua. Ada sesuatu yang terasa berbeda saat hujan-hujan tertahan di antara mega. Sendiri dan sepi, aku ingin berlari menelusuri mimpi yang tak kunjung menepi. Atau haruskah aku hanya berdiri di sini mengeja bait pelangi yang hampir mati di penghujung hari? Ketika senja berlalu dan pergi, ketika hati ini terhenti bernyanyi, aku ingin kau kembali di sini sekali lagi. Teman Prodo, sampai di sini aku temenin kamu dengan puisi karangan Ivane Wijaya.

Kita masih di Pro 2, lagu dari Obligasi Rebecca Rayman dengan Aku Selalu temani kamu di Pro 2 malam hari ini ya. Selamat malam semuanya, selamat beraktivitas. Widih, emang ada yang beraktivitas jam segini? Ya ada teman-teman, siapa bilang gak ada teman-teman ya. Rudy nyatanya ya, masih semangat dan baik menyapa kamu di Pro 2 malam ini sampai pukul 24 nanti. Kita bakal kasih informasi ini buat kamu terkait dengan kompetisi RC Offroad ya. Sukses digelar ya. Buat kamu yang suka sama RC-RC kayaknya boleh lah share-share gitu. Karena aku juga lagi ngulik-ngulik tentang RC nih teman-teman ya. Mau buka tambang ya. Emang ini bang mau sewa eksa-eksa kecil, RC eksa teman-teman, lagi ngulik-ngulik nih ya. Oke deh, jadi kompetisi mobil remote control ataupun RC off-road bertaraf internasional Mobi Track RC Rainforest Challenge atau RCRFC Indonesia 2026 sukses digelar di kawasan Umbul Sidomukti, Ungaran, Jawa Tengah pada 2 hingga 4 Oktober 2026. Ajang ini mengusung tagline ya, mengusung tagline The Beast, The Birthplace of the Champions ya. Diikuti 33 tim dengan total 38 peserta dari Indonesia dan sejumlah negara lain. Para peserta ditantang melakukan lintasan ekstrim berbatu, berlumpur, serta berbagai rintangan yang menguji keterampilan, menguji ketangguhan mobil, dan tentunya strategi. Kompetisi ini mempertandingkan dua kelas, yakni R1 Hard Body and lebih tepatnya R2 Lexan Body ya. Setiap tim harus melewati sejumlah tahapan lintasan mulai dari prolog hingga predator dan terminator yang menguji kemampuan teknis serta kekompakan pengemudi dan co-driver. Pada kelas R1 Hard Body, pasangan Aga dan Eka dari tim Tremor Bali keluar sebagai juara pertama dengan raihan 731 poin. Kemudian posisi kedua ditempati Inas dan Rudy dari Pati dan dengan skor 717 poin. Sedangkan Daniel dan Carlo dari Tangerang berada di urutan ketiga dengan poin 669. Jadi sementara itu, kelas R2 Lexan Body dimenangkan oleh Agung dan Bedu dari tim Hobby Star Bandung dengan 815 poin. Kemudian juga pasangan John Carlo Marzo dan Mars Christopher dari Filipina menempati posisi kedua dengan 676 poin. Adapun Eka dan Aga dari Bali meraih posisi ketiga dengan 673 poin. Sebagai juara kelas R1 Lexan Body, Agung dan Bedul ini berhak mendapat kesempatan ngikutin ya Grand Final RCRFC Malaysia yang dijadwalin berlangsung pada 27 hingga 29 November nanti. Mobil Track ya atau Mobi Track akan memfasilitasi keikutsertaan pasangan tersebut dan secara keseluruhan sekitar 14 tim Indonesia berpeluang melanjutkan persaingan ke babak final di Malaysia. Mobi Track RCRFC Indonesia 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi tapi juga sebagai wadah gitu ya untuk memperkuat ekosistem mobil RC off-road di tanah air.

Resensi Buku Produe RRI Sinten. Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong. Buku biografi Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong, menceritakan perjuangan Hoirul Tanjung dari keluarga miskin untuk meraih pendidikan tinggi dan membangun berbagai bisnis yang berkembang pesat. Di tengah keterbatasan kondisi ekonomi yang dialami oleh Hoirul Tanjung dan keluarganya, beliau mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Apapun diupayakan oleh orang tua Hoirul Tanjung agar anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan tinggi sebagai bekal utama kehidupan masa depan, meskipun sang ibunda Halimah harus menggadaikan kain halus miliknya untuk membayarkan biaya kuliah pertama Hoirul Tanjung. Kedua orang tuanya sangat tegas dalam mendidik anak-anaknya, termasuk Hoirul Tanjung dan orang tuanya mempunyai prinsip agar bisa keluar dari jerat kemiskinan, pendidikan merupakan langkah yang harus ditempuh dengan segala daya dan upaya. Buku ini menceritakan bagaimana Hoirul Tanjung memulai usaha dan dari usaha fotokopi di kampus hingga berjualan alat dokter di kampus hingga kegagalan pertama usahanya di luar kampus. Diceritakan juga dalam buku ini bagaimana Hoirul Tanjung bertemu dengan perempuan Jawa bersuara merdu bernama Anita yang secara tidak sengaja bertemu di sebuah restoran yang akhirnya menjadi istri Hoirul Tanjung yang menikah pada tahun 1994. Bisnis yang dikelola oleh Hoirul Tanjung berkembang pesat dari tahun ke tahun, mulai dari perusahaan multi finance, kontraktor, real estate, pembangunan Bandung Supermall, dan pada akhirnya ada sebuah bank yang sedang sakit oleh Bank BI atau Bank Indonesia ditawarkanlah kepada Hoirul Tanjung, dan di mana Hoirul Tanjung pun membeli bank tersebut dengan modal 100% dari Bank Indonesia yang sekarang dinamakan sebagai Bank Mega. Setelah itu, Hoirul Tanjung melebarkan sayapnya ke bisnis TV, yakni Trans TV dan Trans 7. Dan dibuat pula bisnis hiburan di Bandung serta Makassar yang kita sering dengar dengan nama Trans Studio. Tahun 2010, Hoirul Tanjung berhasil membeli saham Carrefour Indonesia dengan kepemilikan saham 40% senilai $350 juta yang modalnya didapat dari pinjaman beberapa bank. Buku ini menarik dibaca dan bermanfaat bagi siapa saja karena banyak hal yang bisa dipelajari dari seorang Hoirul Tanjung yang berhasil menjadi pengusaha sukses dari hasil keringatnya dan juga kerja kerasnya sendiri, serta bahasa yang digunakan sangat sederhana dan mudah dicerna untuk semua kalangan. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Kita masih lanjut menyapa kau di Pro 2 sebelum kasih kamu lagu dari miliknya si Nyoman Paul ya. Nyoman Paul. Masih di segmen komunitas kali ini ngomongin seputar Geli Auto Indonesia menggelar acara bertajuk 10.000 lebih reason to celebrate di Tangerang Selatan ya pada Sabtu kemarin. Di mana acara ini menjadi bentuk apresiasi dari Geli atas kepercayaan lebih ya, lebih dari 12.000 konsumen yang telah memilih produk Geli sepanjang 2020. Gathering ini diikuti 100 Geli owner. Selain menjadi ajang apresiasi, kegiatannya juga dimanfaatkan untuk mempererat gitu ya hubungan antara Geli dengan para pemilik kendaraan dan komunitas. Ada komentar dari Konstantinus Herlizoso selaku sales dan channel development director Geli Auto Indonesia mengaku pertumbuhan jumlah konsumen menjadi dorongan bagi perusahaan untuk terus mendengarkan masukan dari para pemilik kendaraan ya. So dalam acara itu Geli juga memperkenalkan Geli Go ya, komunitas global bagi pemilik kendaraan Geli, di mana komunitas ini menjadi wadah bagi pemilik Geli untuk terhubung, berbagi pengalaman tepatnya, serta ngikutin berbagai aktivitas bersama. Secara global, Geli Go telah memiliki lebih dari 20 juta pengguna. Komunitas ini juga menjadi salah satu sarana bagi Geli untuk mendengarkan pengalaman dan masukan langsung dari para pemilik kendaraan. Di Indonesia, Geli Go dijadwalkan, lebih tepatnya dijalankan begitu ya, melalui 3 pilar utama yang menjadi bagian dari komunitas Geli dalam membangun pengalaman kepemilikan kendaraan. Terkait dengan perkuat after sales ya, jadi selain memperkuat rasa aman bagi konsumen, Geli juga memperkenalkan Geli Car Plus yang bertugas ya berfokus tepatnya pada dukungan layanan purna jual bagi konsumen. Melalui program itu, ya Geli berkomitmen menghadirkan layanan after sales yang profesional, yang efisien dan ramah selama masa kepemilikan kendaraan. Program ini dirancang untuk mendukung kebutuhan konsumen sejak awal kepemilikan ya hingga penggunaan kendaraan sehari-hari. Geli menguatkan standar servis dan peningkatan kompetensi tim di jaringan dealer untuk menjaga kualitas layanan agar tetap konsisten di setiap jaringan Geli. Penguatan komunitas dan layanan purna jual ya untuk membangun pengalaman kepemilikan yang tidak hanya berfokus pada produk tapi juga layanan setelah pembelian sama produk.

Negara kita menyimpan tanaman yang beraneka ragam. Di antaranya ada tanaman yang langka atau populasinya sangat sedikit. Salah satunya adalah kantong semar. Tanaman ini bisa membuka kantungnya agar serangga atau hewan kecil seperti kodok dan pacet terjebak ke dalamnya. Saat ada hewan terjebak, kantungnya langsung menutup. Hewan itu akan dimangsanya. Yang bisa memangsa hanyalah kantong semar dewasa. Tinggi tanaman ini bisa mencapai 15-20 meter. Tumbuhan pemangsa ini bisa hidup dengan menjadi benalu, dan kantong semar hidup di hutan Sumatera dan Kalimantan.

0: sebelum kita berlanjut untuk ke segmen berikutnya di pukul 21 ya, di jam 9 kita kelarin dulu untuk segmen komunitas kita malam hari ini. Jadi ada komunitas nih, masih seputar otomotif teman-teman ya.
1: Padamu tapi maaf, cinta telah
0: ada komunitas Mercedes-Benz ya, Mercedes-Benz Club Indonesia ya, Mercedes-Benz Club Indonesia Jakarta Chapter menggelar Celebrate a Journey 2026 Touring Lintas Sulawesi yang menempuh rute dari Makassar hingga Manado nih. Jadi mengusung tema Enjoy the Journey, menikmati perjalanan, mengukir kemenangan. Widih, bukan ya. Menikmati perjalanan, mengukir kenangan tepatnya. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang touring, tapi juga ternyata diisi dengan kegiatan ya wisata sosial dan kebersamaan antar anggota komunitas ya. Perjalanan darat ini berlangsung selama sekitar 5 hari dengan rute Makassar, rute Toraja, Majene, Palu,

Palermo, Gorontalo sampai dengan Manado. Wow, keren banget tuh ya. Ada Commander Celebes Journey 2026, ada Arif Olang. Ya, ini bilang kalau perjalanan ini memberikan pengalaman yang berkesan bagi seluruh peserta. Jadi selain nikmatin perjalanan, seluruh kendaraan yang digunain ya, ini dipakai oleh para peserta juga berhasil menyelesaikan rute sampai dengan Manado tanpa kendala. Celebes Journey 2026 juga diisi kegiatan sosial, pembagian Al-Quran di setiap kota yang disinggahi, serta CSR di Pindrang, Palu, dan Gorontalo, termasuk Manado ya. Setibanya di Manado, perjalanan ditutup dengan wisata bahari ke Bunaken, Siladen, dan Nain. Nah, jadi komentar dari Ketua Umum Harvey Ferdinand Tehu Pairi ya, atau Ale ya, ini mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan ini. Jelas menurut Ale, keberhasilan seluruh peserta dan kendaraan ya mencapai Manado dengan baik menjadi salah satu hal yang membanggakan dari perjalanan ini. Melalui Celebes Journey ya, menunjukkan bahwa kegiatan komunitas otomotif dapat dikemas dengan menggabungkan touring, menggabungkan wisata, kegiatan sosial, dan silaturahmi antar anggota.

0: sorry.
1: Pernah mendengar istilah yang terdengar mirip dengan milioner, tapi justru artinya berbanding terbalik? Itulah milioner, sebuah istilah tidak resmi yang berasal dari gabungan kata nil, yang berarti nol, dan milioner, yang berarti milioner. Kata ini digunakan untuk menggambarkan kondisi finansial yang benar-benar kosong, tidak memiliki aset, tabungan, atau kekayaan. Bahkan, bisa juga merujuk pada keadaan minus secara ekonomi. Secara makna, milioner mencerminkan kebalikan dari kekayaan dan sering digunakan dalam konteks santai atau jenaka untuk menyampaikan realita keuangan yang menantang dengan cara yang lebih ringan.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Kita masih di Pro 2. Kita masih menyapa kamu di Pro 2 di 90.7 di aplikasi RRI Digital. Ya, di WhatsApp kita rri.co.id. Ya, lebih tepatnya di website ya, bukan di WhatsApp. Ya kan, nemenin kamu untuk segmen jaga malam ya. Selamat malam teman Pro 2 semuanya. Selamat bergabung ya. Nimbrung-nimbrung dong di Pro 2 malam hari ini dong teman-teman ya. Iya dong. Jadi ada Bang Indra sama Bang Eli nih lagi nimbrung. Terus juga ada teman kita yang adiknya lagi nikahan hari ini. Yes ya. Congratulations buat Bang Wahyu dan keluarga tercinta ya. Karena adiknya gitu ya. Itu nikah ya, nikah hari ini teman-teman ya. So ya, pokoknya langgeng aja deh ya buat kedua mempelai. Kita teman kamu untuk segmen Lapor Pro 2. Yuk laporin seputar aktivitas kamu di Pro 2. Laporin, share-share berbagai aktivitas dan kegiatan-kegiatan kalian di Pro 2 dalam waktu dekat ini ya, weekend ini ataupun weekend depan teman-teman ya. Boleh ya di share, mungkin ada kegiatan di komunitas kamu gitu ya, di kampus kalian di bulan Oktober ini teman-teman ya, di pertengahan bulan ataupun di akhir bulan nanti. Boleh dong di share kegiatan-kegiatan sosialnya, kegiatan-kegiatan di kampusnya ataupun kegiatan apalagi komunitasnya ya. Share aja di WhatsApp kita 0851-6877-6989. Kalau di akhir bulan nanti tanggal 24 ya, itu kalau gak salah ada beberapa kampus, satu atau dua gitu, akan menjalankan WD. Ini mimpi bagi mahasiswa-mahasiswa yang sudah cukup lama berkuliah. Wisudaan ya, ada di kampus UNKA ada tuh Oktober ini. Terus juga di STKIP juga Oktober nanti teman-teman ya. Terus ada lagi yang bakal bikin event di bulan November ya, seputar musik dari teman-teman kecil-kecilan kalau nggak salah ya, Kapura Fest kecil-kecilan tuh ya, 2026 Kapura Fest kecil-kecilan, bisa dilihat aja di akun Instagram mereka. Yang pengen share informasi kamu kegiatan-kegiatan kalian boleh di WhatsApp kita 0851-6877-6989 ya. So ditunggu aja nih nomor 2.

Wayang merupakan salah satu puncak seni budaya bangsa Indonesia yang paling menonjol di antara banyak karya budaya lainnya. Wayang meliputi seni peran, seni suara, seni musik, seni tutur, seni sastra, seni lukis, seni pahat, dan seni perlambang. Wayang terus berkembang dari zaman ke zaman, juga merupakan media penerangan, dakwah, pendidikan, hiburan, dan pemahaman filsafat serta hiburan. Oleh karena itu, wayang dianggap memiliki nilai sangat berharga dalam pembentukan karakter dan jati diri bangsa serta peradaban Indonesia. Diperkirakan, wayang mulai dikenal dan berkembang di Nusantara sejak 1500 sebelum Masehi sebagai bagian ritual. Seiring perkembangan zaman, wayang tetap bertahan hidup dan terus mengalami perkembangan yang dipengaruhi oleh agama serta nilai-nilai budaya yang masuk dan berkembang di Indonesia. Proses akulturasi ini berlangsung sejak lama, sehingga seni wayang memiliki daya tahan dan daya kembang yang tinggi. Tahu nggak sih teman Pro 2, tercatat ada 60 jenis wayang dalam data warisan budaya tak benda Indonesia loh. Wayang adalah seni pertunjukan tradisional asli Indonesia yang berasal dan berkembang pesat di Pulau Jawa dan Bali. UNESCO, lembaga yang mewadahi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan boneka bayangan tersohor dari Indonesia. Sebuah warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur. Ini Indonesiaku.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Siapa sangka burung yang sering kali dikaitkan dengan hal yang berbau mistis ini termasuk hewan cerdas. Burung gagak dikenal bisa menggunakan alat untuk mendapatkan makanan atau menyelesaikan masalah. Bahkan, burung ini merakit alatnya sendiri. Burung gagak juga bisa mengenali wajah manusia, memiliki pola komunikasi yang rumit dengan gagak lain, dan memikirkan masa depan. Para ilmuwan bahkan menyebutkan bahwa kecerdasan burung gagak setara dengan anak-anak berusia 7 tahun.

Kita Seri Pro 2 nyapain kamu ditemani lagu dari miliknya Ryan Laude. Lagunya berjudul Abangku. Nah, lagu Abangku ini adalah lagu dari Ryan Laude yang ditulis ya untuk sang abang tercinta. Tuh ya. Ryan Laude lagunya enak banget teman-teman ya. Mungkin untuk kunci gitarnya gitu ya. Kata-kata orang-orang bilang itu enggak sulit teman-teman ya. Karena memang ya lebih santai dan pas aja buat kamu yang suka dengan pembawaan lagu dengan gitar yang atau kunci gitar yang gak terlalu banyak apa gitu ya sebutannya ya, gak kurang ngerti juga nih. Tapi yang jelas kalau udah Raim ngerilis lagu pasti yang like-nya banyak banget, baik itu di Spotify ataupun di beberapa platform lainnya termasuk di YouTube teman-teman ya. Kita menyapa kamu di Pro 2 malam hari ini sambil nungguin teman-teman kita ya ingin gabung di Pro 2 ya. Yang pengen gabung, pengen request lagu boleh merapat aja teman-teman ya. Langsung aja di nomor WhatsApp kita 0851 6877 6989. Itu untuk nomor WhatsApp Pro 2. Aku nemenin kamu untuk malam hari ini. Kita punya topik ya, tema lah ya. Tema, pernah gak sih kamu ngalamin situasi kayak kepikiran gitu? Apapun itu, kadang kan ada pikiran negatif, ada pikiran positif ya. Nah, kenapa pikiran negatif itu selalu muncul? Pernah ngalamin gak sih kamu negatif apapun itulah ya, overthinking mungkin termasuk ya bang bro. Jadi pikiran negatif itu sering muncul karena apa bang? Karena adanya mekanisme evolusi otak yang disebut-sebut negativity bias gitu ya. Negativity bias atau kecenderungan fokus pada ancaman dan respon bertahan hidup. Penyebabnya apa bang? Nah, penyebabnya utama adalah pikiran negatif itu sering muncul karena pertama tadi ya, mekanisme pertahanan diri. Otak muncul dirancang untuk selalu waspada terhadap bahaya. Supaya apa? Supaya bisa bertahan hidup gitu. Di zaman purba, memikirkan skenario terburuk seperti ancaman hewan buas sangat penting nih. Di masa sekarang, insting ini tetap aktif dan merespon stres sehari-hari. Habis itu penyebab utama pikiran negatif sering muncul adalah stres dan beban emosional. Saat tubuh ataupun pikiran mengalami tekanan, kecenderungan atau kelelahan, otak lebih mudah memproduksi hormon kortisol. Ini memperbesar ya, hal ini memperbesar kemungkinan munculnya overthinking dan asumsi buruk teman-teman berdua gitu.

nggak sih kamu bingung nyari lawan kata dari haus? Selama ini kita cuma bisa bilang tidak haus atau sudah minum karena memang belum ada istilah baku untuk itu. Tapi sekarang sudah ada kata resmi dalam KBBI yang jadi lawan dari kata haus, yaitu palum. Kata ini berasal dari bahasa Batak Pakpak yang berarti sudah puas minum atau hilang rasa haus. Dengan masuknya kata palum ke KBBI, kita kini punya pilihan kata yang lebih tepat dan ringkas untuk menggambarkan kondisi setelah minum. Sebuah tambahan kosakata yang sederhana, tapi bikin bahasa kita makin kaya dan ekspresif.

0: Kita masih di Pro 2, kita masih menyapa kamu. Ada lagu dari miliknya Sami Simorangkir dengan Berikan Yang Terbaik bakal aku putarin buat kamu. Kenapa aku putarin ini? Karena ada yang request, ada Kak Sabil nih. Kak Sabil di Kelam Permai. Wih, minta lagunya dari Sami Simorangkir katanya ya. Berikan Yang Terbaik. Kita balik ke topik utama kita tentang kenapa pikiran negatif itu selalu muncul. Ya tadi ada mekanisme pertahanan diri, ada juga stres dan beban emosional, itu ngaruh banget teman-teman. Termasuk juga pengalaman masa lalu ataupun trauma. Peristiwa buruk, kegagalan ataupun trauma di masa kecil maupun masa lalu ini membentuk pola pikir. Membentuk pola pikir bawah sadar ya. Jadi pengalaman ini membuat kamu lebih sensitif ya terhadap potensi resiko serupa di masa depan.
1: Ngeluh, marah juga gak apa-apa. Ngerasa capek itu wajar kok. Ngerasa sedih itu juga manusia. Karena kita manusia. Jadi ya sudah gak apa-apa. Gak perlu pura-pura kuat. Sekarang akui aja kalau kamu lagi capek. Akui aja kalau kamu lagi gak baik-baik aja. Gak apa-apa kalau lagi ngerasain hari ini berat banget. Semangat!

Kediaman Pro 2. Tahukah kalian, jika kemenangan kecil bisa menjadi kemenangan yang besar loh buat kalian. Maksudnya, kemenangan kecil lah yang memberimu keberanian dan kepercayaan diri untuk mencapai hal-hal yang lebih besar dalam hidup. Saat kamu memperoleh kemenangan kecil, kamu akan lebih berani dan percaya diri untuk mencoba hal-hal lain yang bahkan lebih besar. Sebuah kemenangan baik kecil maupun besar, artinya tetaplah sama, yaitu kamu mencapai garis finish dari tujuan yang kamu impikan. Tetaplah berjuang untuk mencapai kemenangan-kemenangan lain di hidupmu.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku Atomic Habits karya James Clear membahas bagaimana kebiasaan kecil dan konsisten dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa perubahan signifikan tidak memerlukan perubahan besar sekaligus, melainkan berasal dari perbaikan kecil yang dilakukan secara berkelanjutan. Konsep utama, 1. Kekuatan kebiasaan kecil. Clear mengemukakan bahwa kebiasaan kecil, atomic habits, memiliki dampak besar ketika diterapkan secara konsisten. Ini karena perubahan kecil dapat terakumulasi menjadi hasil yang signifikan dari waktu ke waktu. Kebiasaan ini berfungsi sebagai blok bangunan untuk perubahan besar. 2. Model 4 Law of Behavior Change. Clear memperkenalkan model 4 hukum perubahan perilaku untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Hukum pertama, buatlah kebiasaan itu terlihat. Buatlah tanda-tanda visual atau pengingat untuk kebiasaan baru agar mudah diingat. Hukum kedua, buatlah kebiasaan itu menarik. Berikan motivasi dengan menghubungkan kebiasaan baru dengan hal-hal yang menyenangkan atau rewarding. Hukum ketiga, buatlah kebiasaan itu mudah. Permudah proses pembentukan kebiasaan dengan membuat langkah-langkah awalnya sesederhana mungkin. Hukum keempat, buatlah kebiasaan itu memuaskan. Berikan diri feedback positif atau reward segera setelah menyelesaikan kebiasaan. 3. Identitas dan kebiasaan. Clear menekankan pentingnya fokus pada identitas dalam proses perubahan kebiasaan. Alih-alih hanya berfokus pada tujuan akhir, lebih baik berfokus pada jenis orang yang ingin Anda jadikan diri Anda. Misalnya, alih-alih hanya ingin menurunkan berat badan, jadilah orang yang sehat dan aktif. 4. Sistem dan lingkungan. Clear berargumen bahwa menciptakan lingkungan yang mendukung adalah kunci untuk mengubah kebiasaan. Lingkungan yang mendukung mempermudah perasaan kebiasaan baik dan mengurangi godaan untuk mengikuti kebiasaan buruk. 5. Refleksi dan perbaikan. Proses pembentukan kebiasaan adalah dinamis. Clear menyarankan untuk terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi kebiasaan kita serta merayakan kemajuan kecil. Atomic Habits menawarkan pendekatan sistematis dan berbasis bukti untuk perubahan perilaku, menekankan bahwa kemajuan besar sering sekali merupakan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan

Menerapkan hukum-hukum perubahan perilaku dan fokus pada identitas diri, individu dapat mengatasi kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baik yang bertahan lama. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: 2. Tahukah kalian, Gen Z dan milenial diprediksi akan miskin terjebak doom spending. Lalu, apa itu doom spending? Doom spending sendiri merupakan aktivitas membelanjakan uang untuk menghilangkan stres di tengah kekhawatiran atas kondisi ekonomi yang tidak pasti dan kondisi hubungan internasional yang tidak stabil. Keberadaan ponsel pintar yang memudahkan akses informasi tentang krisis ekonomi, perang, hingga isu lingkungan bisa memperburuk fenomenal ini. Fitur pembayaran seperti Buy Now, Pay Later atau BNPL ternyata turut mendorong perilaku belanja impulsif ini, teman Pro 2.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Kita masih di Pro 2 pukul 22 lewatnya 13 menit cerita penutup hari hadir menyapa kamu di Pro 2 malam hari ini. Jadi langsung saja nih ya, cerita penutup hari kali ini tentang kisah anak ya. Anak yatim begitu ya. Anak yatim piatu yang bekerja keras ya, tanpa lelah, tanpa mengeluh, yang sukses. Karakter utamanya adalah Rico. Rico adalah seorang anak yang harus menerima kenyataan pahit kehilangan kedua orang tua akibat kecelakaan tragis saat ia masih berusia 10 tahun. Sejak hari itu, dunia terasa gelap dan ia harus dititipkan di sebuah panti asuhan sederhana di ujung kota. Di panti asuhan tersebut, Rico tumbuh bersama anak-anak lain dengan segala keterbatasan ekonomi yang ada. Meskipun sering merasa rindu akan kehangatan keluarga, ia memilih untuk tidak tenggelam dalam kesedihan yang terlalu lama. Setiap pagi, sebelum berangkat sekolah, Rico terbiasa bangun paling awal untuk membantu pengurus panti, membersihkan halaman, dan menyiapkan sarapan. Ia menyadari bahwa belas kasihan saja tidak akan mengubah nasibnya, sehingga ia belajar dengan sangat tekun. Berkat ketekunannya, Rico selalu mendapatkan peringkat terbaik di sekolah, hingga ia berhasil meraih beasiswa penuh. Kesempatan tersebut ia gunakan sebagai bentuk sebaik mungkin begitu ya, untuk mendalami bidang teknologi informasi dan pemrograman secara autodidak ya. Dia di sela waktu-waktu belajarnya. Setelah lulus dari sekolah menengah, Rico memutuskan untuk merantau ke ibu kota dengan modal nekat dan semangat baja. Di kota besar, ia bertahan hidup dengan bekerja serabutan, mulai dari penjaga toko hingga teknisi komputer panggilan pada malam hari. Ketekunan Rico mulai menampakkan hasil ketika ia mencicipi menciptakan sebuah aplikasi digital sederhana yang membantu para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dalam mencatat keuangan. Aplikasi karyanya perlahan diminati banyak orang karena sangat praktis dan mudah digunakan. Kini usianya yang masih muda, Rico telah menjelma menjadi seorang pengusaha teknologi sukses yang memiliki puluhan karyawan. Ia tidak pernah melupakan asalnya. Sebagian besar keuntungan perusahaannya disisikan secara rutin untuk membantu anak-anak di panti asuhan tempat ia dibesarkan dulu.

Semua orang pasti ingin memiliki masa depan yang cerah. Namun, semua itu tidak akan didapatkan tanpa usaha. Usaha yang perlu dilakukan dengan niat dan doa. Jika sudah berusaha dan menyiapkan semua dengan tekad yang kuat, maka masa depan kamu dijamin akan cerah. Masa depan adalah milik kamu yang telah menyiapkan diri dari hari ini.

Kita masih berlanjut, masih di cerita penutup hari, malam hari ini. Ada cerita, masih cerita tentang perjuangan, begitu ya, suksesnya seorang anak yatim piatu. Menjadi anak yatim piatu sejak usia 4 tahun tidak membuat Sudana, atau nama lengkapnya adalah Rudi Suwardana, lantas menjadi pribadi yang menutup, ya, mengutuk nasib tepatnya. Sebaliknya, hal itu membentuk mentalnya menjadi sosok yang ulet serta tidak mudah menyerah dalam menghadapi masalah. Ibu Rudi meninggal saat usianya 2 tahun. Selang 2 tahun kemudian, sang ayah turut menghadap sang maha kuasa. Sepeninggal ayahnya, Rudi kecil terpaksa tinggal di salah satu panti asuhan di kota Surabaya. Rudi mengaku saat masih kecil, sebagaimana anak yatim seusianya, kerap meratap dan bertanya-tanya mengapa ia tidak memiliki orang tua. Namun ia mampu mengendalikan emosi agar tidak larut dalam kesedihan dan perlahan menerima kenyataan atas hidup yang ia jalani. Rudi terus tumbuh dengan baik hingga dapat menyelesaikan pendidikan tingkat sekolah. Ia kemudian kuliah di Universitas Airlangga jurusan hukum. Sembari kuliah, ia bekerja sebagai sales mobil dan motor bekas. Bakat berdagang terus ia asah hingga tahun 1962 hingga 1967 juga. Ia menjalani wajib militer dan ditempatkan di Koperasi Angkatan Laut. Di sana ia berdagang berbagai barang seperti tembakau, garam, tikar, dan lainnya sebagainya. Perolehan penjualan yang bagus membuat Rudi terus dipercaya hingga ia menjabat Kepala Koperasi Angkatan Laut di Jember, Jawa Timur selama beberapa tahun. Tahun 1974, Rudi kembali ke kota Banjarmasin, tanah kelahirannya. Atas anjuran seorang rekan di Surabaya, ia mendirikan perusahaan penyedia kendaraan bermotor. Meski sempat terkendala beberapa hal di masa-masa awal usaha, ia berhasil bertahan bahkan usahanya berkembang dengan pesat berkat inovasi yang ia lakukan. Ia juga dikenal sebagai pengusaha sukses yang sangat dekat dengan semua karyawannya. Ia menganggap karyawan sebagai keluarga sendiri. Rudi ingin semua jajaran maju bersama-sama dan keluarga mereka ikut merasakannya. Perhatian Rudi sangat besar pada semua karyawan ditunjukkan pada krisis moneter pada tahun 1998. Waktu itu, 1 dolar Amerika Serikat mencapai 15 ribu untuk bisa mempertahankan operasionalnya. Banyak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja ataupun PHK terhadap karyawannya. Rudi tidak melakukan itu. Meski mengalami krisis ekonomi yang sangat hebat, ia tetap mempertahankan semua karyawannya. Tidak ada satupun orang yang ia PHK. Hingga saat ini, PT Samekar Indo Indah milik Rudi Suwardana sudah memiliki puluhan outlet yang tersebar di seluruh wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Bahkan usaha dealernya ini meraih peringkat kedua terbaik dalam hal penjualan motor di wilayah Kalimantan. Nah.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pernah nggak sih mendengar istilah sandwich generation? Generasi sandwich adalah generasi yang menjadi tanggung jawab kebutuhan hidup tiga generasi sekaligus. Sandwich generation itu adalah generasi yang terhimpit keadaan ekonomi. Dan ada tiga macam tipe sandwich generation. Yang pertama, traditional sandwich, yaitu orang yang harus menanggung orang tua dan anaknya. Nah, biasanya orang tuanya udah pensiun dan nggak produktif lagi, tapi anaknya juga masih belum mandiri. Yang kedua, the open face sandwich. Mereka ini adalah tipe yang harus nanggung orang tuanya, bisa jadi karena sakit atau pensiun. Dan tipe yang ini adalah bibit dari traditional sandwich, karena mereka juga belum punya anak tapi akan nanggung anak pada suatu saat nanti. Yang ketiga, the cloud sandwich, orang yang harus nanggung anak, orang tua, kakek, nenek, dan ini juga termasuk dalam sandwich generation, dan banyak banget orang-orang yang menjadi tanggung jawabannya. Pertanyaannya adalah, bisa gak sih kita keluar dari sandwich generation? Menurut aku sih bisa, tapi emang challenging banget sih. Misalkan kamu fokus dulu sama satu financial goal kamu dan dana-dana lainnya, termasuk juga dana pendidikan anak kamu kelak. Dan jangan lupa juga untuk cari side job, karena menurut aku sandwich generation itu perlu uang yang banyak untuk financial goal mereka. Maka itu jangan boros-boros, mulai nabung dan juga investasi. Dan itu tadi adalah tipe sandwich generation. Kamu tipe yang mana nih?

0: Oke, tumben semangat.
1: Nih ya, kebiasaan orang Indonesia galau diledekin, giliran semangat ditumbenin.
0: Sorry, serius benar sih aku lihat.
1: Abis self reward nih, aku beliin juga buat kamu.

Keputusan yang kamu buat, langkah yang kamu ambil, keyakinan yang kamu miliki, selama itu baik dan gak merugikan siapapun, jangan sampai patah hanya karena penilaian orang lain. Semangat berjuang untukmu.

ada lagu dari miliknya si Firza WD dengan lagunya berjudul Seperti Yang Kau Minta, menemani kamu pukul 22 lewatnya 55 menit teman Pro 2. Selamat malam diucapkan buat teman-teman Pro 2 semuanya ya. Selamat beristirahat ya, tetap jaga kondisi kesehatan kalian karena esok hari Senin harus kembali bekerja, harus kembali memulai aktivitas pekerjaan dengan segudang kesibukannya ya. So fighting buat semuanya, teman Pro 2. Aku juga masih menemani kamu tentunya, tenang saja sampai pukul 24 nanti. Di pukul 11 atau pukul 23 kita teman kamu di segmen berikut Pro 2. Tetap di Pro 2, era di Sintang.

Gaya hidup generasi zaman now terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Salah satu tren terbaru yang muncul pada tahun 2025 adalah YONO, singkatan dari You Only Need One. Konsep ini menjadi respon terhadap pola konsumsi yang lebih boros di masa lalu, seperti YOLO, You Only Live Once, dan budaya flexing yang memprioritaskan kemewahan. Cara menjalani hidup dengan prinsip YONO membutuhkan perubahan pola pikir dan kebiasaan. Ada beberapa cara nih yang bisa kamu lakukan. Pertama, fokus pada kebutuhan esensial. Prioritaskan pengeluaran untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan. Misalnya nih, membeli barang yang memiliki kualitas baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Seperti saat kamu memilih pakaian, dengan mempertimbangkan model yang bisa digunakan untuk berbagai acara atau memiliki fungsi ganda. Yang kedua, maksimalkan penggunaan teknologi. Gunakan aplikasi belanja yang menawarkan diskon, poin hadiah, atau cashback. Ini adalah cara cerdas untuk menghemat pengeluaran sekaligus mendapatkan keuntungan tambahan. Belanja dalam jumlah besar sekaligus juga menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi biaya pengiriman. Yang ketiga, gaya hidup minimalis. Adopsi gaya hidup minimalis dengan hanya memiliki barang

Barang yang memiliki nilai guna. Prinsip ini tidak hanya membantu mengurangi pengeluaran, tetapi juga memberikan ruang lebih di rumah. Gaya hidup minimalis juga membuat kehidupan menjadi lebih teratur. Yang keempat, pilih investasi jangka panjang. Alihkan sebagian pengeluaran untuk investasi jangka panjang, seperti misalnya tabungan atau aset lain yang dapat meningkatkan kestabilan finansial kamu. Yono tidak hanya soal hemat, tetapi juga tentang mempersiapkan masa depan. Yang terakhir nih teman Pro 2, dukungan pada keberlanjutan. Pilih produk yang ramah lingkungan atau berkontribusi pada keberlanjutan. Contohnya nih, kamu bisa menggunakan tas belanja setiap kamu ke minimarket. Jadi nggak usah deh pakai lagi plastik-plastik sekali pakai. So, kamu sekarang pilih pola hidup yang mana nih teman Pro 2? YOLO atau You Only Live Once? Atau Yono, You Only Need One.

Indonesia menjadi negara dengan rata-rata tinggi badan terpendek di dunia loh. Dan hasil ini didapatkan oleh organisasi Independent World Population Review. Pada laporan terbarunya tertulis rata-rata tinggi badan laki-laki di Indonesia adalah 166,26 cm. Di sisi lain, rata-rata tinggi badan perempuan adalah 154,36 cm. Dengan begitu, rata-rata tinggi badan warga Indonesia adalah 157,98 cm atau 62,2 inci. Jadi tinggi badan kamu berapa nih?

Pernah mendengar istilah yang terdengar mirip dengan milioner, tapi justru artinya berbanding terbalik? Itulah nilioner, sebuah istilah tidak resmi yang berasal dari gabungan kata nil, yang berarti nol, dan milioner, yang berarti milioner. Kata ini digunakan untuk menggambarkan kondisi finansial yang benar-benar kosong, tidak memiliki aset, tabungan, atau kekayaan. Bahkan, bisa juga merujuk pada keadaan minus secara ekonomi. Secara makna, milioner mencerminkan kebalikan dari kekayaan dan sering digunakan dalam konteks santai atau jenaka untuk menyampaikan realita keuangan yang menantang dengan cara yang lebih ringan.

kamu kesulitan mencatat saat seseorang berbicara terlalu cepat, baru menulis beberapa kata, tiba-tiba topiknya sudah berganti. Dalam situasi seperti ini, dibutuhkan cara mencatat yang cepat dan efisien. Salah satunya, yaitu dengan stenografi. Stenografi adalah teknik menulis cepat dengan menggunakan simbol atau singkatan khusus untuk mewakili kata, suku kata, atau bunyi tertentu. Tujuannya, agar seseorang bisa mencatat pembicaraan secara langsung tanpa tertinggal. Teknik ini sering digunakan oleh wartawan, sekretaris, dan petugas pengadilan, terutama saat mencatat pernyataan yang panjang dan penting. Meskipun sekarang banyak orang mengandalkan rekaman suara, stenografi masih digunakan di beberapa bidang karena lebih praktis, tidak bergantung pada alat, dan hasilnya bisa langsung dibaca atau diketik ulang.

Di saat banyak orang tertarik dengan perkembangan teknologi, ada juga nih yang justru fobia akan teknologi, yang dikenal dengan istilah teknofobia. Teknofobia adalah istilah untuk menggambarkan ketakutan dan juga keengganan terhadap perkembangan teknologi modern. Dalam beberapa hal, perangkat teknologi canggih seperti smartphone, tablet, dan komputer ternyata dapat memicu kesenjangan antara generasi yang nyaman dengan kecanggihan teknologi dan juga generasi yang gak mau menerima perubahan tersebut. Gak selalu identik dengan generasi tua. Ternyata teman Pro 2, teknofobia juga bisa beresiko menimpa siapa aja loh. Beberapa ahli percaya bahwa kebanyakan orang mengalami seenggaknya sedikit nervous ketika dihadapkan dengan teknologi baru. Ini dapat membangkitkan emosi negatif seperti panik, cemas, atau ketakutan.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Produe, siapa nih yang dulu sering bilang hom pimpah alium gambreng sebelum mulai main? Kalimat ini tentu sudah nggak asing ya buat kamu yang tumbuh dengan permainan tradisional. Mulai dari petak umpet, gobak sodor, sampai petak jongkok, hom pimpah biasanya jadi cara untuk menentukan siapa yang jaga atau siapa yang main duluan. Tapi, pernah kepikiran nggak sih sebenarnya dari mana nih kalimat hom pimpah berasal? Sampai sekarang, asal-usulnya masih belum diketahui secara pasti. Belum ada catatan sejarah yang memastikan kapan dan di mana kalimat ini pertama kali digunakan. Salah satu teori menyebutkan Hong Pimpah berkaitan dengan bahasa Sanskerta dari frasa Hong Pimpah Alai Hong yang dimaknai sebagai dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Sementara kalau gambreng dikaitkan dengan ajakan untuk memulai permainan. Sebenarnya, Hong Pimpah sudah dikenal sebelum era televisi. Namun, tayangan Si Unyil di TVRI ikut membuatnya semakin dikenal oleh anak-anak di berbagai daerah. Si Unyil pertama kali tayang pada tahun 1981 dan menemani anak-anak Indonesia hingga tahun 1999. Cara bermainnya pun sederhana. Tiga orang atau lebih mengucapkan Hong Pimpah bersama-sama, lalu menunjuk telapak tangan atau punggung tangan. Dari situlah ditentukan siapa yang mendapatkan giliran tertentu. Terlihatnya sih sederhana ya, tapi Hong Pimpah punya pesan yang menarik loh, seperti kebersamaan, sportivitas, dan belajar menerima hasil yang sudah disepakati. Dari permainan sederhana, ternyata banyak nilai ya yang ikut diwariskan.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Paparan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.

Pukul 23 lewatnya 50 menit di Perahu 2 malam hari ini. Ucapkan selamat malam untuk teman berdua semuanya. Selamat beristirahat ya. Jangan lupa untuk selalu jaga kondisi kesehatan kalian. Esok harus kembali bekerja gitu ya. Kalau tidak ada aktivitas di malam hari ini, istirahat lebih awal teman-teman ya, untuk mengumpulkan energi kita agar esok hari bisa kembali bugar beraktivitas ya. Selamat malam untuk teman-teman semuanya. Selamat istirahat. Assalamualaikum.

Siapa nih yang pernah mikir speed bump atau polisi tidur artinya ada polisi yang sedang tidur di jalanan? Tahu nggak sih dalam sejarahnya, polisi tidur pertama diciptakan para pekerja bangunan di Amerika Serikat pada tahun 1906. Tapi kala itu bentuknya belum ideal loh. Bahkan ketinggiannya mencapai 5 inci atau 13 cm sehingga sulit bagi kendaraan untuk melaluinya. Polisi tidur tidak bisa dibuat dengan seenaknya loh. Ada undang-undang yang mengatur pembuatan polisi tidur. Pada tahun 1984, ahli linguistik bernama Abdul Caesar menjadikan polisi tidur sebagai idiom dari undakan di jalanan. Walaupun sebenarnya tidak diketahui pasti kapan istilah polisi tidur mulai digunakan di Indonesia dan siapa yang pertama kali mempopulerkannya.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Melalui frekuensi FM 90,7 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian teman berdua. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program Maduro Sintang mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Senin tanggal 12 Oktober 2026. Dari jalannya Sevang Rai Sintang, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Hai hai teman Pro 2, selamat pagi. Kiki kembali menyapa kamu nih ya teman Pro 2 di Sparda. Selamat pagi teman Pro 2. Edisi siar hari Senin nih ya teman Pro 2, tanggal 12 Oktober 2026. Kiki harap kalian semua di pagi hari ini ya teman Pro 2, di hari ini dalam keadaan yang baik-baik aja ya, sehat-sehat aja. Semoga apapun yang akan kita kerjakan ya di hari ini bisa berjalan dengan lancar nih teman Pro 2, dan kita selalu diberi kesehatan juga, dilindungi dan diberkati sama Tuhan Yang Maha Esa. Oke, dan tentunya Kiki temani kamu di Sparda selama 5 jam ke depan ya teman Pro 2, dengan rangkaian program acara kita. Tentunya bakal Kiki hadirkan jazz musik ya setelah ini, menemani pagi kamu hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat ya. Bakal Kiki buka dengan 3 info terkini di Info Pro 2 nantinya. Kemudian setelah Info Pro 2 akan hadir juga Faro Moment ke ruang dengar kamu. Pukul 7 waktu Indonesia Barat, seperti biasa kita masuk ke Hits in the Morning ya. Dibuka juga dengan lagu pilihan kamu dan tips pagi nantinya. Hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat, bakal masuk juga kita membahas apa yang lagi diperingati nih di hari ini dalam sejarah. Selama 1 jam tentunya hingga pukul 9 nantinya bakal hadir juga Asta Cita kita ya ke ruang dengar kamu untuk info update mood upgrade. Di hari Senin kita membahas dengan tema kita Indonesia ya. So itu dia rangkaian acara kita hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nantinya ya teman Pro 2, Kiki temani kamu. Dan tentunya kalian nanti bisa join-join juga ya barengan sama Kiki di pagi hari ini buat lagu pilihan kamu, atau nanti ya kalau mau request-request lagu juga bisa banget tentunya ya teman Pro 2. Kalian bisa langsung aja nanti DM ke Instagram kita di @rari_produsintang. Bisa juga kalian WhatsApp ke kita ya di 0851-6877-6989. Atau bisa juga tentunya kalian join via aplikasi RRI Digital kalian. Oke deh, menemani pagi hari kamu ya, membuka jazz musik di pagi hari ini juga. Nantinya bakal Kiki hadirkan satu buah lagu ya. Kiki buka dengan satu buah lagu dari Dul Jailani ya, dengan Sebenarnya Selamanya ya, bakal hadir ke ruang dengar kamu. So tetap stay tune ya teman Pro 2, berangkat sama Kiki di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Teman-teman, pro 2 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita bisa diberikan berbagai macam kenikmatan. Terutama kenikmatan yang paling besar adalah kita dijadikan bagian daripada umatnya baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua orang yang hidup di alam dunia ini tentunya menginginkan dia supaya menjadi orang yang berbahagia. Otomatis kebahagiaan tersebut dapat kita ciptakan, dan kebahagiaan itu dapat kita ciptakan sendiri, tidak mungkin datang dengan sendirinya. Oleh sebab itu, dalam setiap kesempatan hidup yang kita jalani setiap harinya, tentunya ada beberapa kesempatan. Kesempatan-kesempatan itu tergantung daripada orang yang mendapatinya. Jikalau orang tersebut orang pesimis, dia hanya melihat di setiap kesulitan itu. Kalau misalnya dia seseorang yang pesimis, melihat kesulitan di setiap kesempatan. Tetapi sebaliknya, jika orang tersebut orang yang optimis, maka dia akan melihat kesempatan di setiap kesulitan. Oleh sebab itu, ciptakanlah kebahagiaan, tetaplah istiqomah, jangan sampai malas untuk berjuang, dan kita sama-sama memiliki peluang terbaik untuk menjadi yang lebih baik. Karena orang yang baik memiliki masa lalu, dan orang yang belum baik masih memiliki masa depan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Sekian, semangat selalu dalam menjalani kehidupan, semoga istiqomah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Teman

I mean, it's kind of different.

Mari awali pagi dengan penuh kepedulian. Peduli dengan diri sendiri dan peduli akan semua yang ada di sekitar kita. Tanamkan kebaikan dalam diri, hapus memori yang terus menyelimuti. Karena pagi ini, kita harus menjadi pribadi yang terus memperbaiki diri. Semangat pagi, semoga pagi Anda menyenangkan.

Karakter buruk itu bisa dilihat dari sikap dan tindakan yang mudah meremehkan orang lain. Tidak mau mendengarkan pendapat dan selalu mementingkan diri sendiri. Orang seperti itu sebenarnya hidup mereka lemah. Selalu menunjukkan kelebihannya supaya mendapatkan pengakuan. Berbeda dengan orang yang karakternya baik. Mereka suka hidup dalam perdamaian dan terbebas dari rasa iri hati dan permusuhan. Jadilah pribadi yang baik.

0: Kalau kamu melihat hidup seseorang seakan gak pernah susah, mungkin itu karena dia gak pernah ngeluh di hadapan kamu. Jadi, jangan mengukur standar kebahagiaan kamu dengan orang lain. Sebab, standar kebahagiaan setiap orang itu tidak sama. Ingat, kita hanya perlu bersyukur atas apa yang sudah kita miliki dan selalu merasa cukup atas apa yang Tuhan kasih.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kadang-kadang langit bisa kelihatan seperti lembaran kosong. Padahal tidak, bintang tetap ada di sana. Bumi hanya sedang berputar.

Terkadang langkah terberat adalah memulai. Tetapi bagi anak muda, tiap langkah adalah peluang baru untuk mengubah dunia. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, keberanian adalah kekuatan untuk bertahan ketika segalanya tampak tidak mungkin. Jadi, teruslah berjuang, karena dunia membutuhkan semangatmu untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik.

Tidak ada perjuangan yang dilakukan tanpa rasa sakit. Namun kamu harus percaya bahwa rasa sakit itu hanya sesaat saja dan akan diganti dengan kebahagiaan. Jangan mudah menyerah dan putus asa, karena perjalanan hidup tidak pernah semulus jalan tol. Selalu ada perjuangan yang harus dilakukan selama kita hidup. Tapi teruslah percaya bahwa perjuangan tersebut akan membuahkan hasil, dan semua perjuangan kamu akan terbayarkan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Semua orang pasti ingin memiliki masa depan yang cerah. Namun, semua itu tidak akan didapatkan tanpa usaha. Usaha yang perlu dilakukan dengan niat dan doa. Jika sudah berusaha dan menyiapkan semua dengan tekad yang kuat, maka masa depan kamu dijamin akan cerah. Masa depan adalah milik kamu yang telah menyiapkan diri dari hari ini.

Katanya hidup itu seperti mengendarai sepeda. Kita harus terus bergerak untuk tetap menjaga keseimbangan agar tidak terjatuh. Sepertinya memang begitu. Semuanya akan baik-baik saja selama kita tidak berhenti. Tidak berhenti bergerak, tidak berhenti berusaha, tidak berhenti belajar, tidak berhenti berharap, tidak berhenti bersyukur, tidak berhenti berjanji untuk tetap melangkah apapun yang terjadi. Hadapilah.

Nanti, kalau sudah waktunya yang sudah kamu perjuangkan, yang selalu kamu lantunkan dalam doa, pasti akan hadir untukmu. Entah itu mimpi, cita-cita, ataupun seseorang. Semua butuh waktu dan usaha. Jadi, enjoy the process ya.

ditandai juga dengan sulitnya bangun pagi, moodnya juga cepat berubah.

0: 90,7 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di sepeda pagi hari ini kita hadirkan tiga info terkini di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 kali ini mengutip dari laman voa.id. Info pertama datang dari Avenged Sevenfold yang kembali mengguncang Jakarta. Band heavy metal asal Amerika itu membawa deretan lagu lama yang akrab bagi penggemarnya dalam konser Avenged Sevenfold Live in Indonesia di Jakarta International Stadium pada Sabtu malam lalu. Konser dibuka dengan Nightmare sebelum berlanjut ke sejumlah lagu populer seperti Afterlife, Shepherd of Fire, dan Buried Alive. Suasana kemudian berubah lebih emosional saat Avenged Sevenfold membawakan So Far Away. Lagu dari album Nightmare itu dipersembahkan untuk mendiang drummer James "The Rev" Owen Sullivan.
1: Info Pro 2.
0: Info berikutnya datang dari musisi tanah air. Album ketiga Rasa Yang Berbeda, itulah yang dirasakan Lyodra lewat karya terbarunya yang ia beri tajuk Terkunci Di Kamu. Album ini resmi meluncur pada Jumat 9 Oktober lalu. Proyek ini juga mengikuti perjalanan sebuah hati yang patah, perlahan pulih, lalu menemukan keberanian untuk membuka diri dan jatuh cinta lagi. Lyodra menarasikan berbagai perasaan mulai dari pengkhianatan, harapan palsu, kebingungan, penyesalan, kerinduan, sampai akhirnya muncul ruang untuk menerima kebahagiaan baru.
1: Info Pro 2.
0: Info terakhir datang dari dunia olahraga. Gol Kapten Mark Klok menyelamatkan Persib Bandung dari kekalahan setelah bermain imbang 2-2 melawan Dewa United pada pertandingan pekan keempat Super League 2026-27 di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu 11 Oktober malam. Persib sempat tertinggal 2 gol melalui Egy Maulana Fikri pada menit ke-22 dan Noah Sadawi pada menit ke-45. Namun Maung Bandung bangkit pada babak kedua melalui gol Balsa Sekulik pada menit ke-50 dan Mark Lok 4 menit berselang.
1: Info Pro 2.
0: So itu dia 3 info terkini di Info Pro 2 di sepeda pagi hari ini, teman Pro 2. Sekali lagi dikutip dari laman voa.id. Dan jangan kemana-mana karena setelah ini juga Kiki masih bakal temani kamu di Viral Moment pagi hari ini. Tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: teman terbaik kamu.
1: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng bro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming bro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin bro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng bro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Kenapa sih tadi aku begitu? Ah, malu banget. Ih, malas ah. Aduh, gimana nih? Jangan-jangan orang-orang pusing ah.
1: Kendalikan pikiranmu, kurangi overthinkingmu.

0: Kenapa sih? Aku kok rasanya kurang bugar dan sering merasa lelah ya setelah beraktivitas. Sering merasa sakit kepala dan kurang bersemangat.
1: Teman Pro2, jika kamu memiliki keluhan seperti itu, mungkin kamu belum menjadi bagian dari gerakan hidup sehat. Bergerak aktif dan menjaga pola makan yang seimbang bisa membantu kamu memperoleh tubuh yang sehat dan bugar. Kamu bisa mulai dengan berjalan kaki setiap hari, naik sepeda, atau berenang. Eits, jangan lupa juga mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Yuk, kita bergerak bersama dalam mempromosikan gaya hidup sehat dan aktifkan gerakan hidup sehat.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Iya deh iya, tenang. Malam-malam gini suka banget ada balap liar. Kita sebagai pengguna jalan jadi terganggu.
1: Bang! Stop, Bang! Stop dulu, Bang!
0: Nah, ini pelajaran buat kita ya, Dek. Jangan balapan di jalan raya. Selain membahayakan keselamatan diri, juga bisa membahayakan keselamatan pengguna jalan lain. Apalagi udah malam gini, balap liar dan pakai kenalpot racing ini juga merusakkan masyarakat loh. Yang lebih parah lagi bisa kehilangan nyawa.

Oke, teman Pro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan kita udah ada di viral moment ya sekarang di pada pagi hari ini. Oke, so di pagi hari ini ya, Kiki udah pin satu info yang viral nih. Teman Pro 2 belakangan ini, aduh, cegukan.

Oke, teman Pro 2 ya. Jadi di para momen pagi hari ini nih ya, teman Pro 2, Kikru balik lagi ya. Jadi ada satu info viral yang udah Kiki siapin ya buat Kiki hadirkan ke ruang dengar kamu pagi hari ini. Jadi ini mengutip dari laman Instagram infipop.id ya. Jadi ada seorang pria nih yang katanya lagi opname tapi malah nangis gara-gara Bang Messi pensiun dari timnas Argentina nih, teman Pro 2. Oke, jadi ya, seorang pria yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit terlihat menangis nih, teman Pro 2. Hingga membuat sang istri penasaran dengan apa yang terjadi. Ya, penasaran gak sih orang tiba-tiba nangis gitu ya suaminya? Nah, ketika ditanya alasannya, sang suami ini justru menjawab bahwa dirinya menangis karena mendengar kabar Messi pensiun nih, teman Pro 2. Aduh. Siapa di sini juga yang mungkin waktu lihat gitu ya di internet gitu infonya kabar Bang Messi pensiun ini juga mungkin ikutan sedih, ikutan nangis. Boleh kasih tahu Kiki ya, teman Pro 2. Nah, jadi Lionel Messi emang telah mengakhiri perjalanannya bersama timnas Argentina setelah lebih dari 20 tahun membela negaranya, meskipun masih melanjutkan karir di level klub bersama Inter Miami nih ya, teman Pro 2. Dan keputusan Messi ini menjadi momen emosional juga bagi banyak penggemarnya, hingga tak sedikit nih tentunya yang ikut merasa kehilangan ya, bahkan meneteskan air mata kayak pria yang satu ini nih ya, teman Pro 2. Ini kalian bisa juga ya cek di Instagram infipop.id ya, reels-nya ada di situ. Emang kalau Kiki lihat videonya nih agak lucu ya. Maaf banget nih. Soalnya kayak biasanya kan kayak ya cowok gitu ya, cowok kan biasanya kita lihat mungkin jarang nangis gitu. Udah gitu kayak ini kan perkara bola gitu ya. Kalaupun misalnya ini kalau yang Kiki lihat ya di sekitar Kiki, kalau emang klubnya kalah ya itu kesel gitu. Tapi kayak tetap the show must go on, tetap nonton, tetap ngefans. Baru nih Kiki lihat juga ternyata ada yang sampai nangis nih. Nah, kalau mungkin ada ya dari kalian yang mungkin adiknya mungkin atau keluarganya gitu, siapanya gitu, mungkin pasangannya gitu yang nangis juga karena Bang Messi ini pensiun ya. Boleh banget kasih tahu ke Kiki juga ya, teman Pro 2. Kita sharing-sharing di pagi hari ini. Oke, dan kita tentunya masih bakal ngebahas nih ya tentang info viral satu ini, teman Pro 2. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune barengan sama Kiki di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: Enak juga ya buah apelnya.
1: Buah apel? Bahaya.
0: Ih, apaan sih kamu tiba-tiba bilang kayak gitu? Bahaya apanya?
1: Bahaya sehatnya. Panik ya?
0: Enggak lah.
1: Kulit apel mengandung quercetin, zat untuk antioksidan. Zat ini berguna untuk melindungi paru-paru kita dari polusi. Cocok banget dikonsumsi buat yang sering hirup udara nggak sehat. Dan ini sudah ada penelitiannya loh di London, tepatnya di George Hospital Medical School. Orang yang makan 5 buah apel seminggu akan memiliki paru-paru lebih baik dari yang tidak mengkonsumsinya. Eits, nggak cuma itu. Apel juga menjaga kesehatan kulit dan membuat tubuh ideal loh.
0: Gitu ya, mantap-mantap. Makan lagi ah.
1: Oh iya, jangan lupa dicuci dulu ya sebelum dimakan.
0: Iya, udah kok, santai.

0: Apakah kita sadar perilaku hidup kita akan berdampak pada lingkungan? Mulai dari penebangan hutan, baik untuk keperluan pribadi atau industri, dan polusi dari penggunaan kendaraan motor juga akan menyumbang pemanasan global. Saat musim kemarau, sering terjadi kebakaran, kekeringan, bahkan pemanasan global. Tapi kalau musim hujan, akan terjadi kebanjiran, bahkan sampai banjir bandang. Yuk, kita buat lingkungan tempat tinggal kita lebih baik dengan perubahan perilaku kita. Mulai dari mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan penghijauan di sekitar rumah. Lakukan hal kecil untuk perubahan besar di kemudian hari.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki ya. Dan tentunya kita di viral moment di separuh pagi hari ini. Tadi ya, info viralnya nih lagi opname. Pernyataan ini malah nangis gara-gara Messi pensiun dari timnas Argentina. Oke, dan seperti yang Kiki sampaikan tadi ya, seorang pria ini di dalam sebuah video ya yang dibagikan oleh Instagram infipop.id terlihat sedang menjalani perawatan di rumah sakit ya, dan juga menangis nih sampai membuat sang istri juga penasaran dengan apa yang terjadi. Dan ketika ditanya alasannya, sang suami justru menjawab bahwa dirinya menangis karena mendengar kabar Messi pensiun nih, teman Pro 2. Aduh, perkara Bang Messi pensiun nih ya, sampai nangis nih fansnya. Dan ini tentunya juga menuai komentar-komentar dari netizen ya. Kalau Kiki lihat juga dari kolom komentar di postingan infipop.id ini ya, teman Pro 2, ada yang bilang laki-laki tidak bercerita tapi langsung nangis aja. Ada juga ya yang bilang cinta pertama laki-laki adalah bola. Benar enggak nih teman Pro 2? Ayo di sini yang cowok-cowok ngaku nih, apakah cinta pertamanya mungkin pasangannya atau emang bola nih, atau mungkin ada cabor-cabor lainnya ya yang jadi cinta pertama laki-laki nih teman Pro 2. Kemudian ini ada teman Pro 2, ada netizen lainnya ya yang bilang padahal Messi lagi nikmatin pensiunnya. Oke, tapi di sini juga ada ya netizen lainnya yang mungkin merasa relate nih ya sama mas-mas yang ada dalam video ini ya. Komentarnya ini dari akun @adnan.arl ya. Katanya pasti sedih bagi orang yang telah melihat @Leo Messi ya, ngetek nih akunnya Bang Messi nih ya, bermain selama lebih dari 15 tahun. Dan saya sendiri merasa sangat sedih nih ya, telat melihat dia dari awal debutnya bersama Barca dan timnas Argentina yang usia 30-an lebih tahu apa itu Ankara Messi yang begitu fenomenal pada saat itu. Oke, berarti ini fans Bang Messi juga nih ya, udah lama. Bang, mungkin boleh ya teman Pro 2, kalian yang tahu juga mungkin merasa relate apa itu Ankara Messi. Kalau Kiki sendiri juga baru dengar ya, karena mungkin emang gak begitu ngikutin banget ya tentang dunia persepak bolaan. Boleh banget kasih tahu ke Kiki juga ya teman Pro 2. Ya, jadi ternyata ini memang patah hati para lelaki ya teman Pro 2 kalau Kiki lihat-lihat ya. Karena memang berita pensiunnya Lionel Messi ini emang ya booming ya, banyak ya yang ngomongin. Kalau orang-orang di kantor RR ini juga kayaknya pada banyak gitu ya, abang-abang teknik yang ngomongin soal Messi pensiun nih teman Pro 2. Mungkin kalau dari kalian nih teman Pro 2, circle-nya juga ada yang pada ngomongin ya, lagi jadi hot topic gitu dalam circle-nya ya teman Pro 2. Boleh banget kasih tahu ke Kiki. Oke, dan by the way, info tadi ya Kiki tips sekali lagi dari laman Instagram infipop.id. Buat kalian mau lihat langsung nih videonya kayak apa, reels-nya, bisa langsung aja cek ke laman Instagramnya.

0: Demikian rapat kali ini. Silakan bagi yang ingin berpendapat.
1: Aku, Kak.
0: Silakan.
1: Menurutku pembagian tugasnya nggak sesuai, Kak.
0: Tapi kalau kamu nggak nurut, ya nggak usah gabung aja. Ya silakan keluar.
1: Gimana sih, Kak? Tadi katanya silakan berpendapat.
0: Masih sering dengar kayak gini. Ini artinya pemikiran kita belum terbuka. Yuk, sebagai generasi muda bangsa, mari mulai open-minded.